0: pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Tajuk kita di pagi Khamis tu berkenaan dengan bersedekah kita meninggalkan duit shilling dan duit kertas. Ambulatnya bila buka beg duit nak, tinggal resit, tinggal duit shilling dan bersensin. Betul sih?
0: Betul. Jadi beg pun dah jadi berat.
1: Oh, betul. Berat oleh duit shilling,
0: berat
1: yang
0: duit shilling,
1: yang bersensin, yang mungkin dah kita rasa malas aku nak pakai lagi lah. Sebenarnya ada peramati laporan mada di situ, perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi dan perkembangan pesat teknologi kewangan ataupun fintech tu lah, mengubah corak tingkah laku pengguna di Malaysia apabila semakin ramai mengutamakan urusan yang mudah, pantas dan fleksibel dalam dalam kehidupan harian. Jadi daripada sedekah berbelah belah membuat tempahan sampailah urusan pembayaran pengguna ataupun kita kena itu lebih cenderung memilih platform digital yang bukan saja menyematkan masa dan tenaga, malah menawarkan pelbagai pilihan serta nilai yang lebih berbaloi. Disebab ialah sebenarnya yang ada di situ, mungkin 10 tahun lagi wang tunai mungkin tinggal sejarah. Ya, ceritanya. Okey? Apa kata kita? Bersedekah kita berdepan dengan duit ataupun duit kertas ataupun duit siling asyik ada lagi di depan mata kita.
0: Hanya menggunakan debit sahaja, nah, ataupun menggunakan QR code sahaja.
1: Ada kedai makan kini tu, zaman dah kini tu lah, zaman kini tu. Si ada nerima cash lagi. Kita datang, si kita ambil cash, lalu si disuruhnya makan.
0: Oh.
1: Ada juga orang sini, oh. Ya, ini satu tu.
0: Ada. Dan ada juga tempat yang kita sebaliknya.
1: Kita tidak menerima wang tunai, katanya Ramada. Contohnya kita nak makan.
0: Ada juga tempat yang kami nemu, nya prefer cash sahaja.
1: Oh.
0: Kedai air. Oh. Nya prefer cash sahaja. Oh. Nya dia dua, QR code juga, disedianya juga cash.
1: Oh.
0: Tetapi nya lebih prefer untuk kau menggunakan cash.
1: Oh. Kau ada jual?
0: Ada.
1: Okey. Kita nak baca komen daripada kita semua, pandangan ataupun para mati macam ni. Komen kita berkenaan dengan tajuk kita pagi tu. Kita ada simak kelas di situ, katanya. Kacak topik pagi tu. Bagi kami, siklah kisah wang kertas kah, siling kah, janji duit, jangan jak duit palsu. Mun semua duit siling dengan duit kertas dah si ada lagi kelak, sige je kami nama dah. Memang mak sekolah dari sekolah rendah sampai sekolah menengah ngemak handphone lah ke sekolah. Nendaknya makin beli bang makan di kantin, yang bagi yang mau berbekal sial lah juga, kata kami aja. Ujung-ujung mak lalu nanga upin ipin.
0: Upin ipin.
1: Aduh. Ngopin-pin indah. Tapi ada sekolah sini kita tak pernah malah tajuk bang. Sekolahnya ada menyediakan flexi card ya. Kita tak pernah malah tajuk tu mari. Ada sikit sekolah ya, dan yang bijak hanya menyediakan flexi card di setiap pelajar-pelajarnya untuk hanya berurusan. Jadi telefon si perlu pakai. You use kau reload dalam card tu aja untuk kau beli makan di sekolah.
0: Oh,
1: RM1, RM2, macam maknya nanti mana. Okey.
0: Macam kupon lah.
1: Si card, dia macam debit card ya. Kita reload dalam debit card ya. Mungkin dalam RM10 nak. Okey. Anak kita boleh berbeli dak makan-makannya di sekolah. Si perlu ganggu mak telefon, bersekian bagai.
0: Kan. Tapi ada satu amount lah di dalamnya.
1: Terpulang lagi tak lah, tak apa-apa.
0: Okey. Tapi yalah mun diberi kau muak kelak. Lalu muak juga habis.
1: Yalah sikit.
0: Pada Maidan ha. Alright, kita ada Syed Muhammad Azlan. Katanya kena nak meninggalkan duit shilling dan kertas, ada apa-apakah? Macam yang kami dua dah wawarkan tadi. 10 tahun akan datang,
1: yes,
0: kemungkinan kita tidak menggunakan duit fizikal lagi lah.
1: Betul.
0: Jadi ibu olok lah katanya madah nak bertukar dengan duit baru. Sedang orang tua terkekian nak make online transfer. Rasanya belum masanya kita nak bertukar sepenuhnya ke arah digital. Sebab duit shilling kertas tu masih sangat diperlukan dan lagi masih relevan di kebanyakan transaksi dan negara. Tapi ibu je lah kelak katanya berbayar di kedai make duit monopoli.
1: Aduh, hey. Okey, apa kata kita berkenaan dengan tajuk kita pagi tu? Berkenaan dengan bersedekah kita meninggalkan duit siling dan ataupun duit kertas, boleh kongsikan bersama kami Dok Lin untuk cerita kita di pagi Khamis tu. Mun kita ambulatnya si pernah megang duit cash, patah lagi zaman yang semakin maju kan itu asal nak ngantar duit orang nak. Kita ada QR. Kita ada QR.
0: Lebih mudah.
1: Kita ada QR. Mau
0: pergi makan ke apa yang dah. Oi, QR kau send QR. Lebih mudah kan daripada kita nulis nombor belum ke account bank dan jadi sampai 7, 8 ringgit, 9 ringgit. 1, 1, 1, 1, 1. Apa ringgit? 5,
1: ada 6, sikit 7, bank 6. Sampai 16.
0: Ada.
1: Sampai digit.
0: Ada. Jadi dengan adanya kemudahan.
1: Okeylah.
0: Okey, kita boleh komen. Topik kita berkenaan pagi tu andai kata. Bersedia akan kita meninggalkan shilling dan duit kertas.
1: Selamat pagi Sarawak, #gengpagikita.

Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara untuk mengelak menjadi mangsa penipuan scam dalam talian. Itu adalah beberapa tips yang kita boleh amalkan bagi mengelak daripada terkena scam. 1. Jangan kongsi maklumat peribadi. Rahsiakan nombor OTP, kata laluan dan nombor akaun bank anda. 2. Semak panggilan mencurigakan. Jangan panik jika dihubungi pihak berkuasa atau bank. Letak telefon dan hubungi nombor rasmi mereka. 3. Berhati-hati beli online. Semak reputasi penjual dan elak bayar terus ke akaun peribadi individu di media sosial. 4. Tawaran yang tidak masuk akal. Abaikan barangan atau pelaburan yang menawarkan keuntungan terlalu tinggi atau harga terlalu murah. Apa tindakan kita jika terkena scam? Hubungi NSRC 997. Segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan di talian 997 dalam masa 24 jam. Dan akhir sekali, buat laporan di balai polis berdekatan dengan kadar segera. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM18 per kilogram, timun hijau RM6 per kilogram, tomato tanah tinggi RM12 per kilogram, sawi hijau RM10 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Fama di www.fama.gov.my atau melalui media sosial di Fama Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dengan kerjasama Sarawak FM.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department dan Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
6: Lai, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Kembali lagi bersama Andy dan Lin. Kita bercerita mengenai dengan bersedekah kita meninggalkan shilling dan duit kertas. Sebab ada laporan Mada 10 tahun akan datang, mungkin si ada lagi kita nangga duit shilling atau duit kertas, ataupun bisa ada lagi kita nangga transaksi menggunakan duit shilling atau duit kertas yang lagi wujud.
2: Bukannya terus ditetapkan si, tapi yes, kajian mengatakan
1: betul. Okay. Jadi bersediakah kita? Ya, kita nanya, kita bersediakah kita ke kadisi?
2: Okay. Macam tu. Kita nak kongsikan perkembangan ekosistem cashless di Sarawak. Bila kita nangga realiti di lapangan, especially Sarawak, antara yang paling awal tampil menerusi tiga sudut pandang utama. Satu, pendirian kerajaan negeri Sarawak.
1: Betul.
2: Pembayaran digital bukan sekadar trend tapi dasar rasmi di bawah pelan Induk Ekonomi Digital 2030.
1: Benar.
2: Penyaluran bantuan awam seperti sumbangan keperluan asas Sarawak SCARS menerusi platform SP Global membuktikan komitmen kerajaan untuk memastikan tiada rakyat yang ketinggalan.
1: Betul.
2: Yang kedua, suara rakyat dan penjaja tempatan. Kita nanggai di pasar-pasar tempatan seperti Tamu Serian, Pasar Satok, penjaja mengakui pembayaran QR banyak memudahkan urusan sidaknya. Sedang lagi masalah cari duit baki.
1: Betul.
2: Risiko megang wang tunai, tapi ada cabarannya dari segi capaian internet lah.
1: Betul.
2: Yang ketiga, pandangan rakan antarabangsa. Kita nanggai pakar ekonomi serantau termasuk dari Singapura dan Brunei mengiktiraf Sarawak sebagai model negeri perintis di Asia Tenggara sebab kita berjaya membangunkan platform kewangan digital berdaulat sendiri yang kini tok bersedia untuk integrasi transaksi rentas sempadan.
1: Wow, dahsyat.
2: Dah banyak lagi kita nak kongsikan.
1: Betul.
2: Berkenaan dengan fakta-fakta meninggalkan shilling dan duit kertas tu.
1: Betul. Kita ada komen daripada Kak JJ kita tu, katanya, sejujurnya saya lebih memilih duit kertas jual shilling. Lain bah awalnya megang duit nyata dari duit ketek aja sia. Ana mena ka o. Kamera dapat duit dapat duit kertas excited tindah. Seronok ngitung dan susun dalam wallet ko, jual duit shilling. Sebab utamanya dapat masuk dalam tabung sedekah subuh, cukup masanya guna untuk infak Ramadan kah atas waktu dengannya. Terima kasih Maca komen Adinda kesayangan. Baik. Seterusnya Lin.
2: Baik, kita ada Fadila Juni. Mohon duit shilling mungkin boleh untuk si digunakan lagi, tapi duit kertas tetap masih perlu bagi ramai lah. Sebab momentum raya amat berguna bila kita nak merik duit raya kah di dalam sampul. Gia jual lah mungkin kita nak merik duit sumbang ataupun sedekah masih diperlukan.
1: Okey, kita ada juga Suhati Abdullah di situ. Kami memang selalu nyimpan duit sen ataupun shilling lah dalam wallet sebab di market mesti nanya duit sen dengan kami, dengan kita waktu nak bayar. Mun di mall kami make kredit ataupun kad kredit lah. Mun kami pun okey. Bagi kami duit kertas dan duit shilling sama aja, sama aja duit. Cuma shilling berat dalam handbag. Tapi kami sedang ninggal duit shilling yang harus sentiasa wallet. Ada dalam wallet. Katanya Mada. Kata okay.
2: Untuk pandangan daripada Rosnina Francis, mun kami lah DJ katanya, kami si bersedia langsung nak ucap bye-bye dengan shilling.
1: Belum bersedia
2: duit kertas sebab yang berumur macam kami mesti tercari-cari ni duit si ada
1: kasih
2: di dalam dompet.
1: Kan
2: kadang-kadang mungkin orang suka mencium bau duit itu.
1: Satu. Yang keduanya, nyamuk nangga ada berisi dalam bag
2: yes,
1: kita.
2: Yes, physicalnya.
1: Betul.
2: Kan, secara nampak. Tapi yalah, tak bak kata Andy, tak nak kita nemu duit, ya pun kita rasa macam happy-nya.
1: Seronok rasa.
2: Seronok. Even though kata orang tak di dalam dompet ku ngak ada RM5, RM10 tu aku dah rasa wow.
1: Betuahnya, lawanya.
2: Di lawanya aku. Adalah kawan-kawan madah, kau RM5 ngak ada dalam kad dan wallet pun kau bangga. Sebab lama
1: betul
2: dah rasa macam yalah.
1: Tapi kita sedang megang permatik, megang fizikal lah. Okay. Boleh kongsikan terus bersama kami Rolin untuk cerita kita hari itu. Bersedekah kita meninggalkan shilling dan juga duit kertas. Teruslah komen di live Facebook Sarawak FM untuk kita bercerita. Selamat pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: Semestinya ingatan manis di bulan September. Yang adalah lagu yang menjadi ingatan kita lah. Bila kita masuk bulan September aja, mesti lagu tu akan sentiasa dimainkan. Sebabnya mana ingatan manis di bulan September kan?
1: Apa lagu-lagu berkaitan dengan bulan Oktober ada?
0: Ada, tragedi Oktober. November ada sih. November si ada.
1: Januari?
0: Januari ada. 11 Januari.
1: Daripada Glenn. Kelak kita dua murah lagu Februari, March.
0: Dah bentang terus lahir bulan Februari. Kita doakan lahir bulan Februari nak.
1: Yeah. Kelak ada yang sibuk nak kalah nak SMK nak. Yeah. Lahirnya bulan 7. Julai.
0: Apa dua hal ada cerita. Okeylah, untuk kita yang ada di kawasan Betong boleh dengarkan kami di 94.4. Untuk cerita di kawasan Betong lagi cerita tu, yang mana program Sarawak Ku Sayang di bahagian Betong yang dia jual berlangsung pada 11 sampai ke 13 September di Kompleks Sukan Betong ditangguhkan. Jadi notis tu dikeluarkan oleh Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Penangguhan program tersebut berikutan keadaan jerbu yang berlaku ketika kini tu lah. Jadi ia juga dibuat seiring keputusan yang terkuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak untuk menangguhkan program dan juga aktiviti yang melibatkan kehadiran orang ramai. Kita tahu sebenarnya, sudah maklum, sebelum tu di muka yang sepatutnya berlangsung pada 28 sampai 30 Ogos lepas, sama program Sarawak Ku Sayang juga pun terpaksa ditangguhkan atas sebab jerbu yang tengah melanda pada masa yang
1: terang lagi bersuluh lah apa sebab penyebabnya. Jadi kita pun tak tahu sama tahu.
0: Ya, yeah, betul. Betul, okey. Dan pada kita semua yang mungkin nangga macam ada agak dah terang sikit tu pagi tu. Sebab pagi tadi awal pagi tadi sebenarnya ada hujan sebenarnya berlaku. Alhamdulillah lah. Sedikit sejuk kita di kawasan Kuching tu. Bacaan MP pun dah mula menurun. Betul. Jadi kita doakan semoga semakin menurunlah hendaknya. Okey? Jadi apapun, 9 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama dengan Andy dan Yadlin dengan pelbagai perkongsian dan juga cerita kita untuk hari Khamis tu. Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Bersediakah kita meninggalkan shilling ataupun duit kertas untuk tajuk kita di pagi Khamis tu? Jadi dunia dah semakin maju, kita dah semakin lari semakin mulanya cepat pantas segala-galanya mulanya, dan kini tu kami boleh ngantar Lin sit sampai 2-3 minit. Udah dapat dah Lin terima sejumlah duit ya. Kita pun sama juga boleh terima. Macam lah zaman kini tu. Mulanya si gagal lagi, tunggu lo. Kata aku ngirim duit dengan kau. Bertunggulah kita. Orang hantar duit dengan kita nak. Kan?
0: Okey, Rami, dalam kalangan pendengar ada yang mandah, ada kebaikannya, ada keburukannya, kan? Jadi kita nak kongsikanlah secara asasnya tik peralihan ke era tunai dipandu oleh mekanisme yang mudah kata kita, dengan adanya QR, dengan adanya Duit Now, SP Global. Dan bila kita nanggar juga rasionalnya penggunaan dunia yang berarah, apa kata orang tu, bergerak ke arah tu. Satu, penjimat kos pencetakan. Sebab tadi kerajaan dan Bank Negara Malaysia membelanjakan jutaan ringgit setiap tahun untuk mencetak, menyelenggara, mengangkut dan mengawal keselamatan fizikal wang, betul, kertas dan siling. Yang kedua, membendung ekonomi gelap ataupun black economy. Transaksi digital mewujudkan jejak kewangan yang jelas sekaligus menyulitkan aktiviti penipuan cukai, rasuah dan jenayah rentas sepadan.
1: Benar.
0: Dan yang ketiga, macam Eddie Madah tadi, kecekapan masa. Ialah isu beratur panjang di mesin ATM, betul, ataupun risiko tersilap pulangan baki wang kecil-kecil. Kita akan kongsikan kebaikan dan keburukannya selepas ini.
1: Kita ada komen daripada mana Asia Sabri di situ, katanya andai kata satu masa kelak duit shilling dan duit kertas dah si dipakai lagi macam ni, lah nenek-nenek nak beli barang, nak ngulur sedekah dengan anak cucu-cucu, sedangkan kena itu pun nak makan di luar pun si berteman dengan anak-anak pun rasa si berani gila. Nak ngoda ngenang ni berbayar semua pakai QR, pakai scan, susah ba. Sebab si semua orang tahu dan pandai makai kemudahan macamnya, terutamanya orang tertua. Lalu lapar perut nak makan, terdah. Si pandai nak bayar, terdah jaya hati kulin katanya. Sekelak Lin ngajar kita manik.
0: Kita malah tutorial.
1: Sudah susah ya ba.
0: Okey, kita ada Doli Jumat. Lain juga lagi pandangannya. Nyamanah mun lah seda lagi duit shilling dan duit kertas, terpaksalah kita bersedia. Mau si mau katanya. Nepungan katanya ada perubahan perlu dihadapi si dapat kita elak. Zaman dulu pun saya dah guna duit. Kelak kita akan patih ataupun biasa dengan keadaan dia.
1: Kan? Adina Borhan pun ada komennya di situ. Mun kami DJ belum bersedia untuk tinggalkan duit kertas ataupun shilling sebab kami belum mahir dalam alam digital. Faktor dah berumur tu DJ, katanya Madah. Lepas ya kami si suka nandah duit dalam akaun sebab kini ancaman scam menjadi-jadi. Mun ada duit ringgit cash memudahkan jua masa kecemasan kami pun berurusan sangat-sangat memerlukan kini. Mungkin hobi suka nyelit duit dalam beg. Pakai kira mundah lepas berjalan. Yang ajak komen kami katanya. Memang betul sebenarnya. Zaman kami pergi ke negara China 2017 ke 2018. Zaman ni lah kami pergi. Zamannya setidaknya dah menggunakan fully cashless. Bayangkan kita 2017 ke 2018 zamannya lah kami pergi China masa ya. Nyanya kita we don't receive any cash anymore. Terpinga-pinga mata kita ngembak duit cash ini sambil kita namanya. Bayangkan kita. Terpaksalah kita transferkan semua duit ke dalam bentuk digital.
0: Digital. Ya, zamannya. Dan ada juga dengar perkongsian yang berada di apa nama tadi, di Mekah dan sebagainya. Di sini memang digalakkan gila lah. Sit lah Medo, memang cash diperlukan. Memang kita ada dan nyimpan duit cash.
1: Betul.
0: Untuk kecemasan. Tetapi kalau di Sinun yang memang menggalakkan penggunaan
1: QR,
0: debit untuk pembayaran secara,
1: betul,
0: digital.
1: Betul. Kami pergi ke Pontianak yang pun sama juga. Transaksi di Pontianak ya pun sama juga. Senang, mudah. kita tukar kad kita make apa tu transaksi dalam bentuk international ataupun antarabangsa. Masa kita bagi scan aja. Wanyol kain nong. Wanyol kain ni wanyol kain.
0: Menggunakan.
1: Oh, terkejut kami. Wanyol kain tapi kaya eh. Kami nanyanya boleh enggak guna kad ke debit? Ai bisa katanya mana. Dia yang ambil panelnya nyampun apa mate? Nyampun sistemnya teh. Ai ada bagi sik daya pada. Minta kau scan aja nong. Cepat. Terkejut kami. Niat tak kan?
0: Kalau mereka boleh, kita juga boleh ya.
1: Macam ialah kita bersediakah kita benda yang kita nak, kita nak tanya dengan kita sebenarnya untuk hari itu. Okay?
0: Mak kata Mak Nying katanya, mu Mak Nying, Mak Nying, Mak Nying si boleh katanya. Banyak juga payah daripada mudahnya bagi orang-orang kasih yang berumur macam Mak Nying.
1: Siapa Mak Nyingnya?
0: Jadi lah kita tu Mak Nying.
1: Aduh, aduh. Paksa lah Lin ngajak kita tuh manying. Oke, okay, kita kongsi lagi antara komen-komen kita yang lain dan juga cerita kita hari itu di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Iwan DJ Dasri sebagai Abang Karim sepanjang minggu tu. Dengar saya dalam Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
1: Kayu. Rumah. Jangan lupa
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
4: Tapi setakat tu si je aku tu ada apa-apa lah.
5: Alhamdulillah lah.
4: Melagi batuk kan, semah ya kan, adalah.
5: Oh.
4: Tapi biasa je lah, rasa aku macam si ada apa-apa je. Semuanya mata aku tak je lah. Tak aku pandai je madah.
5: Ya. Asal rengat tu lah.
4: Hanya rengat kah atau punya nang gatal biasa kena debu kah. Si je aku tahu ni ada kena mengenak dengan jerbu tu. Tapi ialah teh bila di luar nah kali nangga datang kabu-kabu saya kali nyuruh mata terberai kali
5: lah. Nasib baik dah aku dulu belajar tinggi-tinggi dari doktor dapat aku ngecek mata kita lah. So boleh buat lah.
1: Eh kena jangan sampai mata merah ha.
4: Ha ya lain lagi nak.
5: Ya apa pitan kah?
1: Mata merah, mata merah, mata pitan ya ada tumbuh
5: dekat
1: mata ya.
5: Oh ya, oh ya pitan.
1: Mata lah. Kita yang ya mata putih kita yang merah.
4: Mata pitan dengan mata merah pun cerita.
1: Tahu lah.
2: Nak kota jebu.
5: Kan aku dari tadi mati mata.
1: Oh pitan berat sama mata sabu.
5: Kan dekat aku dari tadi mati mata bang mana tak aku pitan bah. Ah, tapi pitan lain.
2: Pitan
5: lebih jangkit.
4: Ah, pitan lebih jangkit.
1: Eh bukan pitan nampak ni dia tak.
5: Ya lah, teh kan. Aku bingung bang man. Aku tadi mati mata.
2: Untuk sombri. Inilah mata je kau. Bang Karim, macam tu je lah. Macam apa nak dipadah kita tu teh. Senang cerita, rehat je kita Bang Karim. Macam aku kira tu lah. Belum aku turun ke kebun nun. Mana katalah nanas di kebun nun.
1: Ya.
2: Makan kerak kah, tupe kah. Eh, mana katalahnya sia?
1: Padu.
5: Nakah ugi ke upa?
2: Eh, tandanya lah sia.
5: Ih, sayang pa nanas kau ya. Mun dah cun masak ke sayang pa. Ih, sayang pa. Duit ya pa, duit.
2: Apa duit nak disayang ya. Dengar dulu, apa nak disayang. Tok lah dinamakan dugaan, cobaan untuk orang yang bersabar macam aku. Wedo je lah. Kesihatan tu si dapat dicari dengar ho. Badan tu bukan nak dipakai esok kerja. Badan tu nak dipakai lama.
4: Macam macam satu tamparan, satu kesedaran. Bila aku dengar nak dipadah oleh Japar tu, ada benar je nak benar dengan Datuk Nau. Bukannya kita tu no sebarang barang bah. Sekurang-kurangnya kesihatan boleh jaga aja. Benar katanya, bukan kita nak hidup Datuk esok aja.
5: Oh,
4: lusa aja. Mau umur panjang lah nak.
5: Ha, Japar tu dah keluar ayatnya tajam.
4: Ya, rasa aja lah.
2: Si, saya dah. Aku si nyindir kita. Ya, tu. Sebelah kita.
5: Dah pada.
2: Bang Karim, sobri ya.
5: Dah pada.
2: Si ada aku mention kita, tebang. Si ada. Kita jangan lalu dah terasa, bang.
4: Si juga terasa. Tapi, ya lah, tek. Bila umur dah masuk, kata orang isyak, kata tu, bang. Kadang-kadang sikit-sikit je. Perkataan yang keluar
5: cepat.
4: Boleh boleh terasa bah nah, sejak rasa tersindir gila. Tapi
1: macam tu nya mungkin kita rasa kita okey ya Bang Karim ah. Sobriah tak dua yang gede bah. Cuaca kita tu okey. Buka aja gerai kita orang. Mungkin tak rasa cuaca kita tok tek macam si berapa bagus udaranya. Kita duduk di rumah aja. Gialanya no.
5: Bukanya aku mau ugi.
1: Kau nak si mau ugi.
5: Nah, maka kau bilangkan saya nak murid 2 ringgit kah?
1: Iyalah. Saya nunggu kau teh.
2: Nak nama kita tu.
1: Sobri.
2: Diam di kampung tu kita tu saling nak ambil berat antara satu sama lain. Macam mana kita ada juga diajar aku mari Bang Karim. Bang Karim, semuanya pandai-pandai.
1: Alhamdulillah.
4: Cikgu tu ngajar di sekolah. Dannya murid membuka jalan, sebenarnya buka jalan dengan anak-anak kita. Tapi di rumah lah kita mantaunya lagi. Jadi terima kasih lah cikgu berjuang untuk anak-anak kita nak.
2: Alhamdulillah, sama-sama Bang Karim.
4: Sebab kata aku tadi lah, selalu lah kita orang singgah beli air anak. Si sempat kita nak berkelakar. Si sempat nak berloyang. Kadang kita nak
5: tuk bawa bertemu
4: di tepi raya. Kadang kita siapa nangkah kereta lama gila di tepi raya. Ya orang lalu alangnya. Jadi bukan apalah mensik muka kedai air ke Datuk ya. Terdah aku dengan sidak nak apa nama sidak nak berjual mio tu, jual tebu tu.
5: Dengar
4: tu
6: berjual benda-benda ya, pakai dengan yang cari nafkah, kata orang suap nasi lah.
5: Betul.
6: Jadi iyalah tujuannya aku tak ngambil dengan daknya, pakai nulung daknya. Mungkin saya nak ngambil daknya, siapalah dengan daknya berjual benda-benda ya nak. Daknya ngambil daripada kebun dia, beri dengan aku, pakai aku berjual, jadi aku mayar daknya. Nak ke Datuk bah, bikin mun bulan puasa sedah. Nak nama man ni bukan, bukan diri.
5: Bukan,
6: tak boleh nak nama untuk jualannya lah. Selalu nak ngebak nyio dengan aku ya. Bukannya banyak ni pun nyio di belakang rumahnya.
2: Supplier kita.
6: Kita supplier lah nya tu.
1: Baguslah.
6: Sekurang-kurangnya ada aja pakai belajarnya.
1: Eh tapi nak mun dia fikir apa dia cerita Abang Karim ya teh. Saya rangka juga lah. Ada juga orang lain bergantung dengan kedai jualannya apa. Macam menembiak pulang sekolah lah kita nangga. Pulang kafar, kasih dak ya. Sukanya singgah di kedai ya.
6: Linda
1: semua air nyio ya pio apa. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
0: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
7: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
8: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
9: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danang sekarang!
10: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
8: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: at pagsirawa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Terima kasih kepada kita semua yang terus bersama dengan Indi dan Lindi. Selamat pagi Sarawak. Dan kita nak baca komen sebenarnya untuk pagi tu.
2: Okey, kita nak bacakan beberapa komen daripada pendengar kita. Right. Kita adalah Kak Nonella Buang. Yang mana dah aduh, bingunglah hatiku dengan anak kedak tok katanya. Mupok je lah kami ni, tak nenek-nenek tok belajar makin canggih kedak tok.
1: Oh, tetap.
2: Setakat tok, SP kami pandai juga. Bunak KQR kah, kekat bank geli-geli rasa nyawa. Takut duit dalam bank yang cukup dalam ya ni pongan katanya. Mesti kami tu ketinggalan zaman.
1: Uang nyol cabik pun ada makai QR juga ada.
2: Ada. Nyol cabik pun ada juga. Sekilo. Sekilo. Apa yang gitu? Okey. Kita nak bacakan lagi ni komen yang seterusnya.
1: No hati di situ. Mun raya kila ada ni memang gantung QR keru. Minta duit raya katanya.
2: Okey, kita ada Azalina Putit. Mu macam kita git muda nak tok katanya ginilah gaya. Katanya pandailah katanya. Ginilah warga emas nak berbeli. Macam kami kini tok katanya mok katanya mesti dua-dua ada. Sama ada duit dalam bank ataupun cash. Sebab kami si dapat nanggap beg duit kosong. Yang tak nak berkusian kami macam mana.
1: Aduh. Ni kaya orang menjual Muzadah QR. Menjual lah segala. Tak pernah mati tak. Ada segala cabi. Tak segala bawang enak. Mesti pun ada cak QR dia nak.
2: Betul. Nak tak nak mesti ada QR. Okey, yalah setiap kata orang tadinya ada kelebihannya mesti of course hanya ada keburukan yang cuma.
1: Awalah.
2: Okey, kita nak kongsikan kebaikan utama pembayaran secara digital. Of course lah kita nangka memang cepat, bersih, urus niaga kita jadi lebih pantas. Yang kedua, pengurusan record automatik. Setiap sen transaksi kita akan dicatatkan secara terperinci dalam penyata akaun keuangan kita. Okey, jadi kita tahu berapa keluar, berapa masuk. Yang ketiga, kemudahan penjaja bagi peniaga di pasar tani ataupun tamunya. Saya belum risaulah tentang keselamatan memegang aliran tunai yang banyak pada penghujung hari berniaga. Tapi ini ada keburukannya juga. Macam saya madah tadi, ada pro and consnya. Daripada segi kesan psikologi, bila kita menyerahkan duit kertas fizikal, otak kita akan rasa impak kehilangan wang secara nyata.
1: Betul.
2: Dan sebaliknya, bila kita menggunakan QR ataupun tap and go, ia akan terlalu mudah boleh menghilangkan rasa sakit ya tadi. Sebab menyebabkan pengguna mudah terperangkap dengan tabiat berbelanja secara impulsif sehingga bajet bulanan licin tanpa sedar. Sebab ialah kad kredit, penggunaannya si sedar kau nak PWS.
1: Scan aja.
2: Terbandingkan dengan kau megang cash.
1: Kita boleh kontrol.
2: 2-3 aku tu nak mengeluarkan. Betul. Dari segi lah keburukan.
1: Kita senang kontrol lah ceritanya.
2: Betul. Dan yang keduanya, jurang digital dan kebergantungan teknologi. Sebab bila urus niaga digitalnya boleh lumpuh sekiranya berlaku gangguan internet. Perkhidmatan perbankan terhenti ataupun downtime. Ataupun bekalan elektrik terputus.
1: Betul. Okey. Jadi apapun apa nama kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain dan cerita kita di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Bersedekah kita mun meninggalkan ditakdirkanlah, ditakdirkan meninggalkan siling dengan duit kertas. Bunyi nanan takdir lah bunyinya ti.
1: Kerana terpaksa aku relakan.
0: Udah bunyi dalam lagu nan cerita dah bunyi nak. Yalah cerita kita hari tu ti. Okey, kita ada komen daripada Ina SN hari tu. Katanya mun dapat janganlah sampai nak dilupuskan. Ya dah berabad-abad makainya ko. Si semua jua uang dapat make debit QR ataupun sebagainya. Ya ajak komen kami. Betul?
1: Alright, kita ada Nek Mok. Mun kami nang si pandai lah harap dengan anak
0: dia make QR
1: sebab ya ada duit kami simpan dalam akaun anak. Okay.
0: Dengan ni pun ada komen di situ, katanya macam tu lah jal, macam tu je lah katanya malah. Mun dah ada si make duit siling dengan duit kertas lagi bersediakah belumkah kita kena ekot jua ni gaya. Benar pun ada benarnya juga. Sebab kena itu ambulaknya kita menerima bantuan daripada kerajaan negeri Sarawak aja skas baru-baru tu. Ya, ni adanya menyamrik cash yang kita.
1: Betul, nak tak nak ikat belajar.
0: Mau kita terpaksa juga berbaris, belajar. Dan orang si kira orang tua, orang muda, orang berumur sekalipun terpaksa juga install dalam telefon danya SP Global tadi. Untuk memudahkan kerajaan menyalurkan bantuan kepada sidaknya. Mau kita terpaksa juga ngekot.
1: Terpaksa kuih
0: sebab nama kita dah nama kita dalam sistem dah layak. Tapi macam ni kerajaan nak nyalur. Kita dia sedar SP Global macam mana kami nak hantar duit dengan kita. Mau terpaksa juga kita install.
1: Tak kata apa pendengar kita tak paksalah kami orang ninik-ninik belajar.
0: Sik kisah belajar tu sampai bila-bila bang?
1: Pelan-pelan ni.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, apa pun kita nak simpulkan untuk pagi tu untuk memastikan peralihan tu berlaku secara selamat, berlaku secara baik. Mungkin kita boleh nanggap kesediaannya kepada tiga pihak lah. Pertama, daripada pihak kerajaan sendiri memastikan liputan talian internet 4G 5G meliputi kawasan pedalaman secara menyeluruh.
0: Betul.
1: Yang kedua, peranan pemain industri macam dak bank menjamin kestabilan pelayan server perbankan pada waktu puncak, menawarkan yuran transaksi yang percuma ataupun minima buat penjajah mikro, serta menyediakan talian bantuan kecemasan 24 jam yang pantas untuk menyekat akaun jika berlaku pengkodaman. Yang ketiga, peranan rakyat dan juga penjajah. Macam kita tu, peniaga wajib berwaspada dengan physical code QR. Pembeli sentiasa menyemak nama akaun penerima dan paling penting amalkan etika siber dengan tidak sesekali berkongsi nombor PIN, kata laluan ataupun kod OTP. Apa yang boleh kita simpulkan sebagai panduan akhir, 5 tips kita nak kongsikan persediaan total untuk memastikan sepenuhnya sekiranya benda tu bergerak sepenuhnya lah.
0: Betul.
1: Satu, kesediaan peranti dan keselamatan. Aktifkan pengesahan biometrik seperti imbasan cap jari kita, pengecaman wajah. Sentiasa bawa pembekal kuasa simpanan ataupun power bank, kerana dalam era digital kita telefon pintar selalu kehabisan bateri. Okey, yang kedua, pengasingan akaun dan hak transaksi. Elakkan memautkan aplikasi e-dompet secara terus kepada akaun gaji utama.
0: Betul.
1: Gunakan akaun sekunda harian dan tetapkan had maksimum transaksi harian pada pembankan dalam talian. Ketiga, disiplin keselamatan siber. Elakkan melakukan transaksi pembankan menerusi rangkaian Wi-Fi awam secara percuma. Atau kita menyerahkan kod TSC ataupun OTP kepada pihak ketiga. Semakkan penyata digital berkala. Jadikan amalan menyemak e-statement seminggu sekali untuk memantau aliran keluar wang secara terperinci. Dan yang terakhir, pelan sandaran ataupun kekalkan simpanan tunai fizikal sekurang-kurangnya 5 hingga 10% di rumah atau dalam dompet kita. Wang tunai fizikal tu bertindak sebagai benteng pertolongan cemas sekiranya berlaku gangguan talian telekomunikasi, gangguan elektrik atau krisis luar jangka. Jadi matlamat utama perubahan teknologi adalah untuk memudahkan urusan harian kita. Namun tahap disiplin dan kewaspadaan diri tetap menjadi penentu keselamatan kewangan kita.
0: Betul. Ambil katalah kita pergi berurusan dengan klinik kerajaan. Klinik kerajaan sedang terima cash lagi untuk makluman kita bersama. Dan sekali lagi mungkin kita sedang maklum sebenarnya mungkin kita mulah pendaftaran di klinik kesihatan kerajaan. Kita kan kita mulah pendaftaran di klinik kerajaan nak. Kita sakit demam hangat kah, sesemah batuk, kita nak pergi klinik kerajaan. Dan saya akan terima cash lagi. So mau si mau kita terpaksa ngembak card.
1: Jadi bagi debit.
0: Debit card. Dalam bentuk digital. Macam transaksi. Saya lagi ada Rianong, kami pernah sekali di klinik tu, klinik di klinik masjid tu. Nyati saya make card. Saya dah make card. So terpaksa make card kami. Okeylah kami. Nyamayang kami balik.
1: Faham.
0: Kita sedang masalah, kita boleh membantu. Macam ya. Dia macam ya lah. dunia dah semakin ke depan. Jadi bersediakah kita mengikut pergerakan kelajuan kemajuan handphone?
1: Perubahan paradigma begitulah. Uish,
0: berdasar paradigma. Okeylah, terima kasih kepada kita semua yang telah bersama Medo Alin untuk edisi pagi Khamis tok dengan pelbagai perkongsian, pelbagai cerita dan juga tajuk kita untuk hari tok lah. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Ahad.
1: Ahad insyaAllah.
0: Dalam santai kita. Kita satu tajuk kelak kita akan kongsikan yang menarik santai-santai kita di hujung minggu kelak di edisi hari Ahad kelak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM di Rangan Ekspresi Warnai Hari Anda edisi hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1400.
1: Udara yang sip sihat lah nak. Madah tadi kita pun nak keluar pun rasa macam sip apa nak nyaman because bau asap ya teh macam syazal lah. Rasa macam bual, rasa nak muntah sebab sip tahulah mungkin setiap orang lah lain tapi mun syazal teh memang rasa si nyaman lah mun di luar rasa macam udaranya si bapa sihat terpaksa lah makan pelitup muka mesti rasa ayung wak palak sebenarnya.
2: Yalah sebenarnya kesihatan tok menjadi keutamaan sebenarnya ketika tu kita walaupun jangan-jangan je kita orang madah tadi Perdana Menteri ngumum ada ajak budi tu te, nak berjalan cuti sekolah tu. Mentang-mentang dah ada budi tu nak budi dah dinaikkan kita orang nak melancong ke siah ke situ tanpa memikir panjang. Kita sih melarang sebenarnya nak beriadah bersama dengan keluarga
1: sikisah
2: sebenarnya
1: langkah berjaga-jaga harus juga kita utamakan juga lah kepada keluarga kita yang tersayang anak-anak kita yang kecil-kecil lagi warga emas yang punya penyakit kronik yang terdedah dengan udara yang sip bapa nak sihat tu dan kita kurangkanlah aktiviti fizikal di luar rumah pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan pun sentiasa bersih juga lah kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok benda yang mokok juga janganlah mokok di depan orang lain.
2: Betul.
1: Asap rokok yang kadang kita pun ada angol juga lah
2: berbahaya sebenarnya
1: juga lebih kurang sebenarnya asap
2: Ramadan kini tu nak Ramadan kalau kita nanggar nak berjalan pagi-pagi kalau kita turun pagi kerja nak saza kalau kita nanggar nak macam di miri tu rasa macam di kundasang
1: kundasang dia rupa macam embun tetapi dia bukan embun
2: dia rupanya macam embun tapi dia bukan embun dia jerebu yang berbahaya. Jadi agak kita nasihatkan di situ lah berhati-hatilah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau boleh elakkan aktiviti beriadah di luar rumah ya bersama dengan keluarga. Boleh je kita orang mula riadah aktiviti riadah ya apalah lah di dalam rumah.
1: Di dalam rumah ataupun
2: di kawasan-kawasan rumah.
1: Cuti-cuti sekolah tu boleh bawa anak pergi ke playground lah di dalam pusat beli belah dekat luar ya macam mall-mall lah boleh lah.
2: Betul lah. Seatnya seat terdedah banyak seat.
1: Terdedah dengan
2: luar.
1: Berpanas.
2: Ada aircon lah.
1: Ada aircon. Dan juga kepada yang memandu kita itu gunakan penghawa dingin, pilih operasi mod kitaran udara dalaman jangan ambil udara luar yang sip apa nak sihat tu banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan ataupun menghadiri aktiviti luar sebenarnya itu adalah pesanan-pesanan lah daripada S1 Dr. Syazal untuk info ekspresi pada pagi tu
2: ya betul. Si berasa kita dah di penghujung acara.
1: Betul. Kelakar-kelakar berhibur-berhibur pasya dah di penghujung dalam info ekspresi masa cukup mencemburui kita dua.
2: Betul. Kalau diberi 2 jam je kelakar.
1: 2 jam berkelakar.
2: Tahan.
1: Tahan.
2: Ada aja di celote sebenarnya.
1: Tapi apapun masa cukup terhadlah untuk kita bersama dalam info ekspresi tu 1 jam ada sampai 1 jam lah. 45 minit sebenarnya. Tapi apapun semoga info-info yang telah dikongsikan oleh S1 tadi kepada pendengar-pendengar kita pada hari ini memberi manfaat dan juga memberi informasi lah maklumat terkini kepada semua pendengar-pendengar kita pada hari itu. Dan insyaAllah S1 kita akan bersua lagi di ruangan info ekspresi. Kalau ada rezeki kita nak jumpa lagi. Rasanya
2: InsyaAllah
1: kali pertama
2: first time
1: kali pertama Syaza Kudara

0: sama dengan Pate S1 pada hari itu.
1: Dan saya pun first time dengan Syaza. First time berinteraksi bersama dengan Syaza, walaupun di apa kau madah di dalam muka buku muka di udara buku sahaja.
0: Nangga dalam visual je. Hai.
1: Hai. Insyaallah kalau ada rezeki kita jumpa di Gucci.
0: Insyaallah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita juga. S1. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami, insyaallah kita akan bersama lagi dalam Info Ekspresi. Dan terima kasih kepada S1. Kita jumpa lagi S1.
1: Terima kasih kepada Syaza.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Info Ekspresi daripada Miri FM bersama dengan DJ S1, bersama dengan kita pada hari ini berkongsikan info-info terkini yang berlangsung di sekitar Bandar Miri. Untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, jom kita berhibur bersama dengan Shanti Marcel dengan lagunya Hanya Memuji untuk anda. Ekspresi warnai hari anda.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi desiran air terjun yang jernih dan kedinginan rimba yang tebal menyambut kedatangan kita di sebuah syurga semula jadi yang terletak tidak jauh dari Bandaraya Miri. Hari ini Nadia mahu membawa anda meneroka Taman Negara Bukit Lambir, sebuah kawasan perlindungan yang terkenal dengan himpunan spesies pokok hutan terkaya dan rangkaian air terjun yang menakjubkan. Hanya mengambil masa sekitar 30 hingga 40 minit pemanduan dari pusat kota Miri, Taman Negara Bukit Lambir merupakan destinasi kegemaran para pengkaji alam dan peminat aktiviti mendaki. Di sebalik hutan rimba purba yang dipenuhi pokok gergasi ini, terdapat rangkaian laluan trek yang menghubungkan pelbagai hulu sungai kecil. Menariknya, Taman Negara ini bukan sahaja menawarkan laluan mencabar ke puncak bukit, malah menyembunyikan beberapa buah air terjun yang sangat cantik seperti Air Terjun Latak, Air Terjun Pantu dan Kolam Zamrud atau Emerald Pool. Setiap lokasi ini mempunyai keunikan tersendiri, termasuk kawasan kolam takungan air semula jadi yang berpasir bersih menjadikannya lokasi terbaik untuk menenangkan fikiran. Untuk anda yang mahu datang beriadah bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti penjelajahan ke Air Terjun Latak kerana laluannya yang pendek, rata dan sangat mesra kanak-kanak. Bagaimanapun, bagi penggemar aktiviti lasak, anda boleh mencuba trek yang lebih jauh menuju ke Air Terjun Nibong atau terus menuju ke puncak Bukit Lambir untuk melihat pemandangan hutan dari tempat tinggi. Pastikan anda mendaftarkan diri di kaunter pengurusan Sarawak Forestry Corporation sebelum masuk, memakai kasut mendaki yang mempunyai cengkeraman baik serta membawa bekalan air minuman secukupnya. Daripada kemudahan laluan trek yang mesra keluarga hingga ke keheningan air terjun di tengah rimba, Taman Negara Bukit Lambir adalah bukti keindahan hijau Sarawak yang mudah diteroka oleh sesiapa sahaja. Jom kita raun ke Bukit Lambir. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
3: Ekspresi.
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
4: Ekspresi.
3: Sarawak FM.

Okey, Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang menghiburkan anda pada pagi ini di ruangan ekspresi warnai hari anda bertemankan saya Syaza. Untuk hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, dan seperti biasa di ruangan ini Syaza akan bersama anda hingga jam 2 petang. Bila mengenai kempen saringan PepsMia, Percuma Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak yang akan diadakan pada 19 September 2026 iaitu hari Sabtu bermula pukul 8 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari di Klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching, dan tiada bayaran dikenakan untuk anda. Semuanya lah percuma. Datanglah beramai-ramai ke Klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching untuk wanita-wanita di luar sana yang ingin mencuba membuat saringan PepsMia Percuma di Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak. Itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM pada pagi ini. Dan pastinya anda yang di luar sana mungkin ada perancangan nak keluar pergi ke mana-mana, gunakan pelitup muka semasa jerebu dan pastikan anda minum air kosong secukupnya. Sebenarnya air kosong ni bukan pada waktu jerebu je kita minum air kosong. Kita sebenarnya minum air kosong yang penting, bukan setakat waktu jerebu je. Minum air kosong adalah untuk badan kita kekal cergas, bertenaga dan mengurangkan rasa letih ataupun pening, melancarkan pencernaan, menyingkirkan toksin, menjaga fungsi organ, mengawal berat badan, meningkatkan fokus dan mencantikkan kulit anda. Para wanita-wanita yang di luar sana mestilah mengamalkan minum air kosong secukup-cukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Itu amalan yang paling mujarab memadah untuk menjaga kulit kita supaya nampak cantik dan segar. Baiklah, itu di antara perkongsian kita pada pagi ini dan kita nak hiburkan anda lagi dengan lagu daripada MK Click dengan lagunya Mimpi di Sarawak FM di ruangan ekspresi warnai hari anda.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Baiklah, Syazan nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen anda yang telah pun dihantar di laman Facebook Sarawak FM pada hari ini di ruangan ekspresi. Sabtu Yah Ramli, Assalamualaikum DJ Syazan Sarawak FM dan juga bersama DJ S1 di Miri FM. Selamat tugas, selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ Syaza? Alhamdulillah, kami sihat je. Semoga kita dua diberikan kesihatan yang baik serta dijauhkan dari segala penyakit dengan dilindungi Allah SWT. Kami layan je tugasan kita dua pagi tu dengan lagu sajak ada dimainlah pagi hiburan kita sambil kelentang-kelentong di dapur katanya. Masak simple je. Apa dia masak kita, Tik? Satu ya Ramli. Apa yang simple, Tik? Boleh sih kongsi. Baiklah, Noraini Amran. Assalamualaikum Ekspresi warnai hari anda, DJ Sarawak FM, DJ Syaza, Miri FM, DJ S1. Selamat pagi, Jerebu masih ada dalam keadaan sederhana lah. Moga cepat beralih arah. Malam tadi ada hujan tapi sekejap-jap. Alhamdulillah jualah. Ya, daripada Noraini Amran. Dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Rosalina Francis. Hai Syaza, hai DJ S1. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Surat FM dan Miri FM, ceria-ceria selalu. Dan seterusnya Ahmad Syafi'i, Assalamualaikum DJ, selamat pagi dan selamat tugas, salam ekspresi warnai hari anda, salam buat rakan-rakan pendengar setia Surat FM di mana juga berada mereka, dan ucapan semoga kalian terhibur serta sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ, sama-sama je untuk kita, Ahmad Syafi'i. Itu dia antara komen-komen yang Syaza bacakan untuk anda setakat ini. InsyaAllah untuk jam yang seterusnya Syaza akan bacakan lagi komen anda di dalam ekspresi warnai hari anda. Baiklah, kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Ismail Izani dan juga Alif. Luar biasa untuk anda, ekspresi warnai hari anda.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Channel dengan lagunya Asalkan Aku. Okey, tepat jam 12.30 hari nanti jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM bersama dengan Azaz Azmi. Dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM, Syaza bersama anda hingga jam 2 petang kelak. Terus bersama kami dalam ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Jannati salam, assalamu alaikum.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 8, Kucing Siburan Bau Lundu dan Sematan. Azan Fardu Zuhur akan berkumandang pada pukul 12.42 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Nyaman kopi kau, Tok Man. Tok, mesti sila, kopi ya. Yang jenak. Nah,
3: ya. Ya. Nyaman, nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Ya, ya, Allah.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Surah Luqman diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahawa sebab turunnya Surah Luqman ialah ada orang Quraisy yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar dijelaskan kepadanya berkaitan dengan kisah Luqmanul Hakim dan anaknya tentang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka turunlah Surah Luqman. Menurut Imam As-Sabuni menjelaskan bahawa turunnya Surah Luqman adalah terkait dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, "Dahulu aku adalah seorang anak yang berbakti kepada ibuku. Lalu ketika aku masuk Islam, ibuku berkata, 'Hai Sa'ad, apa yang terjadi kepadamu yang aku lihat ini? Engkau akan tinggalkan agamamu ini atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati.' Maka kerana engkau aku dipanggil, 'Hai pembunuh ibunya.' Lalu aku berkata, 'Jangan engkau lakukan itu wahai ibu, kerana aku tidak akan meninggalkan agamaku kerana sebab apapun.' Maka dia, yakni ibunya, melakukannya satu hari, satu malam tidak makan. Dia telah bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Lalu dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, melakukannya pula satu hari, satu malam tidak minum. Dia pun berusaha melakukan itu. Lalu dia, yakni ibunya pun, melakukannya lagi satu hari, satu malam tidak makan dan tidak minum. Setelah aku menyaksikan ibuku seperti itu, aku berkata, 'Wahai ibuku, harap engkau ketahui, demi Allah, sekiranya engkau mempunyai 100 jiwa dan jiwa itu satu persatu meninggalkanmu agar aku meninggalkan agamaku, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini kerana apa pun yang terjadi. Maka makanlah jika kamu mahu, wahai ibuku. Kalau tidak mahu, itu terserah kepadamu.' Lalu ibunya pun makan. Kemudian turunlah Surah Luqman, Surah 31 ayat yang ke-15 yang bermaksud, 'Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan.'" Pendengar yang dikasihi, dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahawa Surah Luqman diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah bertujuan untuk menghiburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu mengalami masa-masa sulit ketika berdakwah yang tidak diterima oleh masyarakatnya. Kita juga dapat ambil pengajaran bahawa suatu kebaikan tidak akan terlepas daripada penolakan. Setiap kebaikan itu akan ada cabaran, mihnah dan tribulasinya. Apa yang penting, pendengar sekalian, buat yang terbaik. Do the best, let Allah do the rest, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Okay, the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, dan majlis peluasbihan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 iaitu hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Baiklah, azan fardu zuhur bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.42 minit tengah hari nanti. Dan mutiara kata untuk anda pada tengah hari ini yang tengah memandu, selamat memandu. Jangan takut untuk berubah. Mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang baik, namun sesuatu yang lebih baik akan datang sebagai gantinya. Okey, dan terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.
1: Ini tu, kita sedang dengar Sarawak FM.

0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi department line control, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
4: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Hidup ini pilihan. Tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

0: OKDA 6 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam.

negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata, dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata, syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak, manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasuk kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan melalui mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, yang tengah memandu. Selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju, dan pastikan gunakan tali pinggang keledar anda dan jangan bermain dengan telefon bimbit ataupun handphone kita orang masa kita orang drive, okey? Dan apapun, untuk kita orang yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, yang tengah makan, ada juga makan, selamat menjamu selera sambil-sambil dengar Syaza menemani anda di ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari itu, hari Khamis, 3 September 2026. Baiklah, mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini akan diteruskan di Pusat Convention Borneo Kuching, Sarawak, namun acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan Serian. Menteri Komunikasi merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Sri Fahmi Fazil berkata perkara itu diputuskan selepas mengambil maklum situasi jerebu di kedua-dua kawasan. Jemaah Menteri turut mengambil maklum bahawa keadaan jerebu yang agak membimbangkan di Kuching dan Serian di Sarawak akan mengakibatkan acara-acara di luar bangunan tidak dapat diteruskan. Tetapi untuk sambutan Hari Malaysia, ia akan diadakan dalam bangunan pada 16 September di sebelah malam, katanya. Dan dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi berkata juga jemaah menteri dimaklumkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bahawa operasi pembenihan awan di Sarawak tidak dapat diteruskan kerana kelompok awan yang dikesan ketika ini tidak sesuai susulan pergerakan angin yang berpotensi membawa awan ke Laut China Selatan. Dan jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan, katanya. Dan tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap berbahaya setakat 8 pagi ini, dengan ibu pejabat polis daerah Serian mencatat bahagian tertinggi iaitu 320, diikuti dengan Kuching 318 dan Samarahan 302. Dan tadi kalau Syaza baca, ada penurunan lah indeks pencemaran udara di Kuching dan di tempat-tempat yang terjejas. Sementara itu, Menteri Komunikasi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan dan ucapan tahniah kepada seluruh pasukan yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya pada Isnin lepas. Dan beliau berkata juga lebih 100,000 orang menghadiri sambutan berkenaan, manakala lebih 10,000 terlibat sebagai kontijen dan sebahagian daripada persembahan formasi grafik manusia. Dan katanya juga, kita percaya program-program sisipan juga yang diadakan mampu untuk memberikan satu pengalaman yang baharu dan baik untuk pengunjung-pengunjung di Putrajaya sepanjang Hari Kebangsaan. Itu katanya. Dan itu di antara perkongsian kita pada hari ini mengenai sambutan Hari Malaysia akan diteruskan di dalam bangunan, iaitu di Pusat Convention Borneo Kuching, Sarawak, manakala acara di luar dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan Serian. Okey, 1.21 minit tengah hari, bertemankan saya Syaza, dan 1.30 nanti kita ada iklan jawatan kosong pada anda yang mungkin belum lagi mendapat pekerjaan, masih lagi mencari-mencari pekerjaan, dan boleh dengar iklan jawatan kosong ini untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM di ruangan ekspresi warnai hari anda.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, Water di Palace, Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan air minuman di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Co-Premium Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan sulaman di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pasir Jaya Development Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Lunduk Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Planet Amore Restaurant Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Cafe 101 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wawasan Barat Teguh Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. JNR Maju Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang bata dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Hock Seng Lee Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Hock Seng Lee Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 75 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Sunrise Plastic Industry Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syabas Saga Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM2,200 sebulan. Di Serian, U-Log Breeding Farm Sendirian Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. U-Log Layer Farm Sendirian Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pengeluaran telur ayam di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, Hock Seng Lee Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Betong. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Kew Chiong Ting Construction Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jumbo Grocer Sibu Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. JNR Maju Construction Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Syabas Saga Sarawak Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai tukang bata dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM2,200 sebulan. Syabas Saga Builders Sarawak Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Syabas Saga Development Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM2,200 sebulan. Seri Pelita Restoran Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. bulan. Tien Soon Construction Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Cebu. Gaji RM65.40 hingga RM70 sehari. Di Mukah Turus Borneo, Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.40 sehari. Di Bintulu, pembinaan CTT Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM65.50 sehari. New Global Development Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 80 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Jaya Bumi Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Shin Yang Building Products Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai perunding teknikal dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat berkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian berkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Berkeso.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi Ekspresi
0: Ekspresi Okey, Surau FM Sehati Sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Dah pun pukul 1.43 minit tengah hari, mampir jam 2 petang. Sip rasa masa pun dah mencuba kita untuk bersama di ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Kita nak bacakan komen di laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen kepada pendengar-pendengar setia Sarawak FM yang sentiasa bersama dengan kita. Walau di mana berada, yang jauh ataupun dekat, di Bintulu, di Miri, di Sarike, di Sibu, sip kisahlah di sini kita orang berada. Terima kasih kerana sudi terus bersama kami di Sarawak FM. Syazah nak bacakan komen daripada Norliana Kuang. Assalamualaikum Syazah. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi DJ Layan Sarawak FM bersama sahabat yang lain. Cuaca panas dek. Sip menentu. Walaupun jerebu tebal tetapi panas yang terasa sangat mencengkam. Minta lagu buat DJ, buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Jamilah, John Iman, Sarifah, Hanifah, Syed Akil, Safia Sofi, Rosibah, Japa, Rosalina Francis dan semua yang mengenalinya dengan ucapan selamat tengah hari, selamat menjamu selera, stay safe. Terima kasih Syaza, sama-sama aja untuk kita. Selamat bertugas dan salam sayang selalu. Sayang kita jua Kak Norliana Kuang. Okey, dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum Syaza, selamat pagi, selamat bertugas. Baru nak memasak, katanya tengah nunggu air tu ada kasih keluar itu air. Dari marik saya dah air. Ayo, selamat mendengar ekspresi. Putarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi dari Anis Suraya. Terima kasih Syaza. Sambil-sambil ya, terima kasih untuk kita orang yang sudi mendengar kami di Sarawak FM. Walaupun keadaan air seda, sambil-sambil ya berhiburlah bersama dengan kami Syaza pada hari itu. Dan kita teruskan nak bacakan komen daripada Zaimah Abdullah. Assalamualaikum DJ, terima kasih membaca komen semua sahabat. Semoga sihat selalu. Terima kasih juga untuk kita. Rosnani Anwar, assalamualaikum DJ yang bertugas. Semoga sihat kita di Sia Gedong masih jerebu tu. Samalah di Kuching pun jerebu juga. Panas je rasanya. Mendung, semoga kita jaga kesihatan kita. Terima kasih DJ. Itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda setakat ini, pada hari ini di ruangan ekspresi warnai hari anda. Terima kasih untuk anda yang terus mendengar kami di Sarawak FM. Kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang tengah memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan rasanya kalau jerebu yang tebal, boleh buka api lah, api kereta kita orang, supaya orang tahu keadaan kita orang, kereta kita orang, supaya lebih kita berhati-hatilah di sekitar kawasan yang kiranya orang si nampak lah jerebu tok kabur nak, orang si bapa nak jelas. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, apa kata kita berhibur lagi dengan lagu daripada OAG, Slumber dan Bang Fest Situasi. Untuk anda terus bersama kami di ruangan ekspresi warnai hari anda.

pagi sini pertemuan kita mesti rangan ekspresi warna hari anda bertemankan saya Syazal seawal pukul 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini dan hampir jam 2 petang dan selepas ini DJ Moose Rock akan menemani anda di rangan Ritma Music Retro terbaik. Pada anda yang ingin nak minta lagu lama-lama lah lagu kenangan mengusik jiwa yang mungkin kita nak mengimbau kisah silam tak ono lo kita boleh minta lagu dengannya menerusi laman Facebook Sarawak FM. Nah, dan cerita pasal panduan keselamatan memandu semasa cerebuto, nyalakan lampu rendah low beam, gunakan lampu dalam keadaan yang dalam keadaan cerebuto, guna lampu kabus, pasangkan lampu kabus jika ada untuk membantu memotong zarah jerebu tanpa menyilau mata. Sebenarnya membuka lampu kenderaan apabila memandu dalam keadaan jerebu bagi meningkatkan penglihatan dan keselamatan kepada anda semua yang tengah memandu dalam keadaan jerebu yang semakin tentulah sekejapnya turun, sekejapnya naik. Jadi kita sama-sama menjaga keselamatan kita dengan membuka lampu kenderaan kita ketika memandu dalam keadaan jerebu. Itu di antara perkongsian kita pada tengah hari ini dan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan ekspresi warnai hari anda. InsyaAllah pada hari Ahad nanti bertemankan saya Syaza dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disediakan khas untuk anda sepanjang pertemuan kita mesti ruangan ekspresi ini tadi pukul 10 pagi hinggalah ke saat ini dan akhir kata pada saya Syaza, kemuliaan terbesar dalam hidup bukan terletak pada tidak pernah jatuh tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Itu antara perkongsian kita mutiara kata untuk anda pada tengah hari ini dan Syaza tinggalkan anda dengan lagu daripada Dola MWA untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Angin tumbuh melata, tempat teduhan si burung terkukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

Selamat FM Bersati, saya Jiwa. Assalamualaikum, selamat petang untuk Tok Wang Sabah. Kami Munsrok bersama menemani seperti biasa di ruangan Ritma 2-6 petang setiap hari Senin dan juga hari Khamis. Hari itu hari Khamis 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar Tok Wang semua? Semoga semuanya sihat walaupun keadaan panas, keadaan berjerebu. Sip mematahkan semangat kita untuk melaksanakan tugas. Juga si memberi kesan yang si baguslah kepada kita, terutamanya banyak masa duduk di dalam rumah, dalam bangunan. Siapa juga nak keluar ambil udara, sebab udara si segar. Kita keluar untuk ambil udara segar, punya si segar janganlah diambil. Okey, kita harapkan semuanya okey pada petang tu. Himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman mengisi ruang di Sarawak FM dari 2 sampai 6 petang, 4 jam. Lebih hampir 40 lagu yang akan disiarkan. Terima kasih juga Saza yang bersama Tok Wang untuk ekspresi warnai hari anda. Juga 4 jam yang lalu menemani kita orang dengan lagu-lagunya. Dan untuk yang mengemari lagu-lagu retro, lagu yang kita pilih untuk disiarkan adalah lagu-lagu sekitar 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000. Awal 2000 tu sehingga 2010 lebih kurang macam ialah. Minta orang ada lagu yang era 2000-an, 2000-an yang tahu anak dengar, pastikannya di awal-awal tahun 2000 untuk kita selitkan bersama di ruangan Ritma, disiarkan sebagai pilihan retro terbaik di Sarawak FM. Juga selamat menonton sampai mendengar yang menanggar kita secara live di Facebook Sarawak FM untuk petang tu. Tak boleh hantar komen di siang, ucapan cuaca sipai pada hari lah. Memang semua tempat jerebu, semua tempat panas. Terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik. Inilah petang yang
1: Ritma muzik retro terbaik di Sarawak FM. Okey, Ramli Sarip dengan nyanyian Serambi. Sebelum ini habis bersama Mulan Jamila, makhluk Tuhan paling seksi. Okey, semoga bahagia semuanya yang mendengar pada masa itu. Cik Kia apa yang tak ombol lah, yang bertugas sentiasa semangat selalu. Dan juga yang mungkin sedang beristirahat, terutama yang mungkin ada juga yang kurang sihat dalam keadaan kini itu. Kita doakan semoga cepat sembuh, cepat dipermudahkan juga segala urusan untuk orang semua. Okey, di jam tu, jam yang pertama, kita ada apa yang viral. Apa yang viral hari ini dalam Ritma. Seorang lelaki Malaysia ditahan Jabatan Kastam Chennai, India selepas cuba menyeludup 3.452 kilogram ganja hidroponik. Ganja bernilai kira-kira 1.2 crore ataupun 520 ribu ringgit itu ke negara berkenaan pada 31 Ogos lalu. Menurut laporan United Kingdom, United News of India, UNI, suspek warga emas berusia 62 tahun tiba di lapangan terbang antarabangsa Enna Chennai dari Kuala Lumpur sebelum cuba keluar melalui laluan Green Channel tanpa membuat sebarang pengisytiharan. Dan suspek ditahan selepas pergerakannya menimbulkan syak pegawai Air Intelligence Unit yang menjalankan pemeriksaan berdasarkan pemprofilan penumpang. Dan paket berkenaan mengandungi bahan kering berwarna hijau kecoklatan yang dipercayai ganja hidroponik dengan berat bersih 3.452 gram, 3,452 gram. Dan ujian menggunakan kit pengesanan dadah kemudian mengesahkan bahan berkenaan positif ganja sebelum dirampas mengikut peruntukan Akta Dadah Narkotik dan Bahan Psikotropik 1985 India. Suspek ditahan mengikut peruntukan undang-undang berkaitan dan direman dalam tahanan kehakiman. Kes itu menjadi kes yang kedua membabitkan rakyat Malaysia yang ditahan di Chennai kerana membawa ganja hidroponik dalam tempoh sebulan. Sebelum ini pada 8 Ogos lalu, seorang lelaki Malaysia berusia 54 tahun dari Perak ditahan di Chennai bersama 4.033 kilogram ganja hidroponik selepas tiba dari Bangkok. Okey, itu antara perkembangan untuk kita kongsikan apa yang menjadi perbualan juga di media sosial terutamanya untuk kita bawakan sebagai cerita merusi apa yang viral di jam yang pertama ini. Apa-apa yang viral hari ini dalam Ritma. Okey, 2:27 minit petang. Di awal-awal pertemuan kita mesti Ritma Music Retro terbaik 2 sampai 6 petang di Sarawak FM.

0: Ritma Muzik Retro Terbaik.
1: Ritma Muzik Retro Terbaik Backstreet Boys dengan I'll Never Break Your Heart. Cik, wah, lagu-lagu feeling. Walaupun apa nama tu, bukan tengah break, bukan tengah jatuh cinta, tapi bila tiba-tiba dengar lagu yang nostalgia macam tu, tiba-tiba feelingnya semacam nak ada yang ingat zaman waktu sekolah menengah. Biasanya lah, jarang juga kita nak ingat lagu zaman sekolah rendah. Jadi mengimbaulah kenangan, bukan je kenangan bersama orang yang pernah disaingi ataupun masih lagi disaingi. Mungkin juga zaman bersama kawan-kawan, zaman gig mancal lawak marik kah apakah, zaman di sekolah, zaman di asrama, dan macam-macam gitulah kenangan yang akan kembali diulit selari dengan lagu-lagu KLMJ tu yang disiarkan. Jadi tak orang suka lagu-lagu macam tu, jadilah Sok FM sebagai stesen radio pilihan untuk menemani tak orang pada pukul 2 sampai pukul 6 petang setiap hari. Namun yang suka lagu-lagu yang lebih baru, dengar waktu segmen lain. Okey, untuk yang hantar komen, banyak dah komen masuk. Kelak di jam berikutnya kelak kami akan luangkan masa untuk membaca komen, akan respon kepada komen tak orang semua. Jadi sebelumnya, kita terus layan feeling kita. So, di awal 90-an, Fai Tusi dengan Fiona.

Okey, kembalian Samudra dengan Terminal Cinta. Samudra juga popular dengan beberapa lagi lagu lain, lagu Jiwang setidaknya. Peminat-peminat kumpulan Samudra pasti tahulah, pasti hafal lagu-lagu setidaknya seperti Salam Sejahtera, Titian Hasrat, yang antara yang top lah. Okey, banyak lagi akan menyusul kelak. Tak orang suka lagu yang jenis macam ya, lagu-lagu rock kapak sikit, lagu-lagu sidak perempuan, sidak boys band, girls band. Kita ada 3 jam lebih lagi untuk terus bersama menerusi ritma tu. Pada pukul 3 petang ikuti berita ringkas Sarawak FM bersama Azaz, dan kembali lepas saya kami akan terus menemani tuan semua untuk jam yang berikutnya. Antara lain kita ada iTech yang disediakan oleh penerbitnya BAM, dan untuk komen yang dihantar di Facebook Live untuk petang tu akan kami layani di jam berikutnya kelak. Jadi terus kekal bersama mendengar di ritma muzik retro terbaik.

0: tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: Okay guys, bulan lalu saintis OpenAI mengumumkan model kecerdasan buatan AI mereka boleh digunakan untuk menghasilkan senjata biologi.
1: Oh no.
0: Berhadapan risiko ia disalahgunakan, OpenAI mengatakan model AI telah diubah suai dengan pelbagai halangan mengelakkan senjata dihasilkan. Minggu ini, penyelidik daripada Arc Institute di California melaporkan kejayaan mereka menghasilkan virus baharu menggunakan bantuan AI.
1: What?
0: Model AI yang diberi nama Evo telah diarahkan mencipta virus baharu berdasarkan beberapa parameter yang diberikan. Beberapa virus telah dijana dan salah satu daripadanya didapati boleh menjangkiti bakteria apabila diuji di dalam makmal dengan ia kemudiannya merebak. Ini bukanlah kali pertama virus baharu dicipta oleh manusia. Kemampuan mencipta virus baharu oleh saintis sudah lama dilakukan. Tetapi kali ini ia merupakan kali pertama virus dicipta menggunakan sebuah AI. Bagi orang ramai, mereka tidak perlu panik kerana virus yang dicipta hanya direka untuk menjangkiti bakteria dan bukannya manusia. Tiada risiko insiden Raccoon City seperti di Resident Evil menjadi realiti di sini. Apa kata anda berkenaan virus ini? Teruskan bersama dengan iTech untuk berita virus terkini.

0: Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM.
1: So FM Sehati Sejiwa. Okey, kembali kita bersama di jam yang kedua. Sudah dah pun 3:17 minit petang. Seperti biasa, seperti minggu-minggu yang lalu, macam dah janji. Nak kata janji setia sih juga, sebab sih setiap hari Khamis ni ada. Tapi beberapa minggu tu memang macam cun je ni Syah. Oh. 3 minggu sih silap kami. Okey, pastinya dengan offer, dengan tawaran yang menarik dari NSQ. Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Jerebu, jerebu. Kita jerebu. Jangan berjerebu.
2: Betul.
1: Okey Nisha, silakan.
2: Okey, terima kasih DJ kita itu. Jadi assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang Nisha ucapkan kepada semua pendengar radio Sarawak FM Sehati Sejiwa kita itu. Jadi kita DJ apa khabar itu? Kita nanya dengan kami tadi apa khabar. Kami pergi nanya dengan kita apa khabar.
1: Kami sehat. Alhamdulillah. Bila jerebu tu kita banyak berada di rumah. Bila banyak berada di rumah, banyaklah makan dengan tidurnya.
2: Betul. Tapi saya pada demi kesihatan kita renang dekat
1: rumah. Sebenarnya supan juga nak ngesel di kamera itu. Macam lain nak muka itu. Semacam je bulan nak. Okay, Nisha pun okay gitu lah maintain.
2: Alhamdulillah lah. Jadi hari itu alhamdulillah kita masing-masing masih diberi rezeki kesihatan, masih boleh bernafas di muka bumi itu. Walaupun jerebu dekat luar nun makin teruk nak. Jaga kesihatan kita orang dekat luar nun. Jaga kesihatan kita orang benar-benar. Memang sih nampak lah sebab jerebu itu nak. Nyalus jadi sih nampak. Jadi hari itu macam yang DJ kita padah tadi, Nesky itu dah muncul dekat radio. Memang akan adalah promosi yang hebat yang Nesky akan share dengan kita orang. Jadi jangan sia-siakan peluang yang ada hari itu, sebab promosi kita itu selalunya terhad. Jadi untuk yang baru dengar nama Nesky itu, Nisha nak kenalkan dengan kita orang. Apa yang Nesky, sini asalnya Nesky itu. Okey, bagi yang si tahu, Nesky itu ia merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan produk yang berasaskan sarang burung walet. Sebab sebelum tu pun kami dah mention juga nak. Untuk Nesky itu, main produknya yang paling orang tahu, yang paling famous, ia adalah minuman sarang burung walet Nesky yang teksturnya pekat, likat dan juga memikat macam pati. Selain daripada ia juga, kita pun ada juga kopi klasik Nescau yang sangatlah premium. Kita bukan pakai biji kopi biasa, kita pakai biji kopi Arabica. Kita ada campurkan sekali dengan sebut sama walid dalamnya. InsyaAllah, mung kopi tu kita orang ambil sekali dengan sama walid ya, kombinasi yang sangat padu. InsyaAllah badan kita akan sentiasa rasa segar, segala sakit lenguh badan InsyaAllah akan hilang. Tapi nyasi kinik-kinik lah, hanya akan ngambil masa sikit. Sebab ialah Nisha Mada, kita orang mesti ngambilnya secara konsisten. Mungkin tak makan sehari tu, lalu esok sehat memang nisi lah. Sebab minuman sama walid kita tu, ataupun kita lebih suka madahnya makanan tambahan lah. Fungsinya adalah untuk menambah tenaga dalaman kita orang, dapat membantu mengurangkan sakit-sakit kita orang sedikit sebanyak juga. Hanya bukanlah ubat. Jadi setiap pengambilannya kita mesti konsisten lah. Lepasnya yang paling penting juga, pemakanan kita orang mesti dijaga juga. Jangan lupa juga ubat daripada klinik ya, daripada doktor ya, yang doktor beri dengan kita orang. Mesti makan on time, jangan di skip. Jangan lupa juga banyakkan minum air masak juga. Kadang cuaca kita toksik berapa bagus nak, panas je nak, banyakkan minum air masak ataupun naik suam. Jadi orang dekat luar nun mesti ramai juga yang masih tertanya-tanya apa kebaikan dan juga kelebihan produk Nescau tu. Okey, Tok Nisha nak share dengan kita orang. Jadi siapa-siapa dekat luar nun yang ada masalah sakit sendi, sakit saraf, badannya selalu rasa lesu, si bermaya, selalu rasa lenguh tiap-tiap hari, pasal nak kadang mbak duduk bila angkat je alu berpina, alu rasa uyong rasa badan. Namun kita orang selalu ngadap benda ya, ataupun mak bapak kita orang ka, nenek ka, kawan kita orang selalu bersadu madah masalah ya dengan kita orang. Kita orang wajib cuba amalkan minuman sarang burung walet Nescau tu. InsyaAllah, mungkin kita konsisten je amalkan, kita akan dapat rasa perubahannya. Kita akan dapat rasa badan kita jadi lebih ringan, badan kita si mudah nak rasa lesu, nak ngangkat kerja, nak berkebun pun senang dah. Mungkin kita mau tahu ngasih-kasih, cuba dulu baru kita tahu. Mungkin kita si cuba, kita si tahu. Tapi awal Nisha Mada, si semua badannya akan ngasih terus. Ada yang makan 3 botol buat nampak kesan. Ada yang makan berbulan-bulan buat nampak kesan. Ada yang makan berpuluh botol, bertahun makan buat nampak kesan. Yang penting kita orang kekal konsisten je amalkan pasal ubat makan on time dan jaga juga pemakanan kita orang. Yang tok lah yang best dan SQ tok mungkin tak mau tahu. Ini adalah produk 2 dalam 1 yang pertama dekat Malaysia tok. Kena Nisha Madahnya 2 dalam 1 yang pertama dekat Malaysia. Sebab selainnya dapat dimakan untuk membantu merawat dalaman kita orang, ia juga dapat membantu untuk mencantikkan lagi luaran kita orang. InsyaAllah dengan amalkan SQ tok, badan kita akan kembali sehat. Kulit kita pun makin kacak juga. Kita nak makan aja boleh. Nak makan sambil sapu, nak lebih dekat sudut, lebih makannya dekat badan ke, dekat muka ke, kita nak jadikan sebagai masker muka pun boleh juga si ada masalah. Ataupun kita nak sapukan dekat tempat yang luka, ataupun tempat urat yang tegang ke, tempat-tempat yang sakit yang asal lenguh ya, pun boleh juga si ada masalah. Sebab ialah kita panggilnya Pati Sarang Burung Walid 2 dalam 1 yang pertama dekat Malaysia tu. Mesti ada yang nanya juga nak, munda sapu dekat badannya, dekat kulit ya, si dikumun semut kah? InsyaAllah si. Sebab setakat tok kita belum pernah gi dengar ada pengguna kita madah lepasnya sapu ya, nyambat tidur lalu dikumun semut. Belum pernah gi. Kita try dulu. Bila kita cuba nak, malam tok kita angkat dekat muka kah, badan kah, pasal pagi esok kita cuci muka, cuci badan macam biasa, InsyaAllah kita akan dapat rasa kulit kita lembut sejak, lembab sejak macam kulit bayi. Mungkin tak percaya, kita boleh cuba dulu. Ataupun yang lebih ya, yang macam lebih yang kita makan dekat sudut sikit ya, boleh sapu dekat muka, ataupun sapu dekat tempat yang jerawat kah, tempat luka kecil kah, InsyaAllah muka dan jerawat akan cepat kering. Mungkin mau lebih kacak agak kulit, boleh pakai sekali dengan sabun Nescu kita. Mungkin tak mau tahu lebih lanjut tentang produk-produk Nescu kah, kebaikannya kah, boleh juga WhatsApp kami on terus ataupun kontak je kami on terus, mungkin tak mau. Jadi kami pun sih mau nak membuang masa juga, kita nak share lah promosi kita hari tu. Jadi untuk siapa yang si tahu, harga untuk sebotol Nescu Pati Sarang Burung Walid tu isi padunya yang 375 ml ya. Harganya sebotol, mun kita si ada beri harga promosi, harganya adalah RM199 sebotol. Jelang bagi ancah dengan harga lagi anak. Tapi siapa kita orang bingung, siapa riso, sebab untuk hari tu, kami honest you tu nak beri promosi yang cukup hebat dan juga berbaloi untuk kita orang dekat luar nun. Hari atik kita dah beri promosi sempena dengan bulan bulan merdeka nak.
3: Hari kebangsaan.
2: Betul. Jadi tok kita nak beri sempena dengan
1: Hari Malaysia lagi.
2: Betul.
1: Betul.
2: Betul.
1: Hadiah kami tu.
2: Ya kelak duty lah kita. Jadi untuk pendengar kita kita betul. Untuk pendengar kita kita, kita nak buat promosi yang sangatlah berbaloi. Promosi 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM150 sahaja. Berbaloi gila nak. Dengan RM150 aja kita akan dapat 3 botol. Isi padu yang banyak kaki ya, sebab ia botol besar. Sebotol lah kita dapat tahan dalam 2 minggu macam ya. Tapi nak rasanya tok macam si puas lah beri 3 botol aja.
1: Nah, beri lagi.
2: Rasanya macam nak beri sikit botol lagi dengan
1: berapa botol
2: kita
1: lagi tambah. Tok pakai Hari Malaysia tu.
2: Betul. Untuk awal-awal tok kita try dulu beri sebotol lah free.
1: Tambah lagi sebotol.
2: Betul, tambah sebotol lagi. Jadi hari tok kita nak beri dengan kita orang yang dengar hari tok, yang khas dengar hari tok aja. 3 botol percuma 1 botol lagi dengan harga RM150 sahaja. Jadi kita akan dapat totalnya 4 botol dengan harga RM150 sahaja. Mungkin kita orang berminat, boleh direct contact kami on di talian 010-903-6443 010-903-6443. Mun kita takut terlepas promosi ataupun kita takut call kita clash dengan orang lain, boleh terus cak WhatsApp kami orang, hantar je nama kita terus, hantar alamat kita terus dan juga hantar berapa set yang kita mau. Jadi untuk promosi tu awal ni syamadahan kita orangnya adalah pre-order.
1: Pre-order.
2: Tapi sibuk kita orang bingung, kita orang akan dapat stok yang fresh daripada kilang. Mungkin tak nak booking with payment boleh, nak booking dulu tapi nunggu stok sampai ke tangan buat bayar pun boleh juga si ada masalah. Kita boleh inform je kami orang. mungkin tak mau bayar, nunggu bang sampai buat bayar padah je. Betul, nunggu bang sampai buat ambil bayar boleh. Tak ada masalah. Jadi untuk siapa-siapa yang masih asyik tahu macam ni cara untuk consume ataupun makan Nescu tu, senang aja. Kita makannya dua sudut makan pagi dan juga malam. Pagi ya kita makan sebaiknya semasa perut kosong. Tapi mungkin kita orang dekat luar nun yang ada masalah gastrik, digalakkan untuk alas sikit perut kita orang, bawa kita orang makan Nescu pati sama walitok. Ataupun mungkin kita orang makan ubat daripada doktor nak, tolong jarakkan pengambilannya minimum 30 minit sehingga 1 jam. Mungkin kita nak makan Nescu dulu bawa makan ubat boleh, atau kita nak makan ubat dulu bawa makan Nescu pun boleh si ada masalah. Ya terpulang dengan kita. Janji kita jarakkan ajaknya. Boleh si ada masalah. Kita nak beri dengan nebiak ataupun anak kita ke, cucu kita ke, boleh si ada masalah. Bagus lagi sebab sambung wali tok punya bagus untuk meningkatkan lagi fungsi kognitif otak kanak-kanak dan dapat membantu juga untuk meningkatkan lagi antibodi badan kanak-kanak supaya tidaknya si mudah untuk terkena penyakit berjangkit. Gigit kini tok nak macam-macam jenis penyakit ada. Kini pun dah jerebu juga. Bagus juga beri makanan tambahan macam Nescu tu untuk kita orang nambah lagi tenaga, antibodi badan. Jadi mungkin kita orang nak beri dengan nebiak, kita boleh beri cara sama aja, cuma kuantitinya kita kurangkan lah. Boleh beri setidaknya setengah sudut kah ataupun satu sudut makan, terpulang dengan kita orang pun. Tapi mungkin kita orang dewasa ya, kita minumnya minimum dua sudut lah. Nak ambil lebih dari dua sudut pun boleh, si ada masalah pun. Contoh kita dah makan beberapa botol tapi belum tak nampak kesan, kita boleh try ambil tiga sudut, empat sudut, lima sudut, boleh si ada masalah. Kita makan pagi dan juga malam. Formulanya senang je, kita ambil dua sudut pagi, dua sudut malam, dua kali sehari. Pagi dengan malam. Mungkin tak nak beri dengan nembiak, tapi nembiak si mok nak makannya pio macam ya nak. Boleh campur dalam air susu tidak, air sirap ke boleh, tak ada masalah. Asalkan kita nak campurkan, asalkan jangan kita campur dengan air gas je.
1: Jangan.
2: Mungkin kita nak campur dalam air teh ke, air kopi o ke, air jus ke, air buah ke boleh, tak ada masalah. Jangan air gas je. Ya je yang si boleh. Jadi untuk si buang masa lagi, Nisha nak share sekali lagi dengan kita orang promosi kita hari tu. Kita nak buat promosi 3 botol Nescu Patisa Rambrong Walid percuma 1 botol lagi dengan harga RM150 sahaja. Jadi rugi mungkin kita orang sikit promosi hari tu.
1: Jadi 4 botol ya.
2: Betul. 4 botol ya, kita bayar RM150 saja. Berbaloi gila sebab stok kita kini pun tengah terhad. Sebab ini Syamadah tadi kita ambil pre-order dulu sebab stok kini semua dah bertuan. Jadi mu nak order booking kini tu, mun mana-mana kita orang dekat luar nun yang tinggal 5 botol 6 botol awal jak booking. Takut kelak bertunggu lama indah kelak. Jadi macam ni Syamadah tadi kita ambil booking jak dulu. Mun kita mau nanggah sini cawangan Nescu dekat Borneo tu, ataupun kita berminat nak nanggah promosi apa yang ada, ataupun kita nak nanggah produk apa yang ada dekat Nescu, kita orang boleh datang walk-in ke cawangan kami orang dekat area Le Papa Aiman Mall Kota Samarahan, sama shoplot dengan Sugar Bun Aiman. Kami orang dekat tingkat atas dan tingkat 1. Mun kita orang diam jauh, sibuk kita orang bingung, sebab kami orang pun ada sediakan jua untuk COD dengan POS. Cuma untuk COD dengan POS ya, macam biasalah, kita memang ada sedikit cas lah. Dan penghantaran mungkin akan nyambik masa 7 hingga 14 hari bekerja. Jadi mungkin kita orang simak ugi, cepat grab promosi hari tu. 3 botol percuma 1 botol dengan harga RM150 sahaja. Cepat call ataupun WhatsApp kami on di talian 010-903-6443, 010-903-6443. Cepat kita orang grab promosi tu sebelum kami tutup promosi pukul 6 lepas tu.
1: Macam biasa.
2: Betul. Jangan lupa juga untuk sesiapa yang berminat ataupun mau tahu lebih lanjut tentang promosi, ataupun kita orang berminat nak join peraduan beli dan menang package menunaikan umrah premium daripada Nescu, boleh juga direct contact kami orang. Kelak kami orang akan explain dengan lebih lanjut dengan kita orang. Sibuk kita orang bingung. Jadi ni saya ulang balik untuk sesiapa yang terlepas dengar promosi ya tadi, takut yang baru dengar-dengar belah hujung sekejap nak. Kita nak buat promosi 3 botol percuma 1 botol. Jadi total kita akan dapat 4 botol. Nescu Patisa Rambrong Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM150 sahaja. Berbaloi gila mungkin kita ambil promosi hari tu. Jadi untuk sesiapa yang berminat, boleh direct contact kami on di talian 010-903-6443. 0109-03-6443.
1: Kami dah catat, dah hafal juga sebenarnya.
2: Betul.
1: Jadi pelanggan setia pastinya dah hafal. Jadi si ada masalah lagi tak orang nak cepat-cepat ambil promosi itu sebelumnya berakhir. Betul. Pukul 6 petang lebih kurang 2 jam setengah lagi. Lepas ya, tak orang saya akan dapat 4 botol. Gaya jadi sebotol.
2: Betul. Sebotol je 1.9. Tok 4 botol dapat 1.5 aja. Jadi kita orang jangan lepaskan peluang kita orang. Sebab promosi tok macam yang kita mention tadi sampai pukul 6 petang aja. Macam biasa DJ lepas pukul 6.
1: Cek lagi.
2: Betul.
1: Tunggu promosi mungkin minggu depan, mungkin hari Khamis, tapi mungkinnya kurang botolnya. Jadi
2: betul,
1: tak orang jangan fikir panjang lah Nisha.
2: Betul ya DJ.
1: On the way-nya balik ke Semahan ke lah, dapatnya melayan dengan pembantu-pembantunya tak orang tu boleh ngambil order tak orang segera. Okey Nisha, berakhir di situ, bila lagi akan jumpa kita kasih tahu.
2: Betul. InsyaAllah ada rezeki kita temu lagi.
1: Kita tak main main apa nama tak main IPA aja. Mana ada sisi.
2: Oh, mana ada sisi.
1: Okey okey. Ya, kita jumpa lagi Nisha. Jaga diri. Assalamualaikum.
2: InsyaAllah. Waalaikumsalam.
1: Okey, 3.33 minit petang bersama di Soal FM Musi Ritma Music Retro Terbaik. Lepas tu kami akan bacakan komen yang dihantar oleh pendengar kita di live Facebook untuk petang tu. Terus kekal bersama mendengar.
3: Tanda kami tak melekat di radio. Jauh pagi tak apa main.
2: Mesti lah. Mesti lah.

Okey, lagu semahan JJ dengan keasingan dalam luka. 3.42 minit petang sebagai panduan kita bersama untuk anda yang berada di zon 8. Salah pada asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 3.51 minit petang.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersua lagi kita dalam Sirah Pilihan. Kita melihat perilaku cara berjalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sunan Abi Daud, hadis bernombor 4863, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah memberitahu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annahu yatawakka'u. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan, dikhabarkan, maksudnya dilihat oleh para sahabat, idza masya, apabila baginda berjalan maka condong ke hadapan. Nah, tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kenapa kita tu sampai berjalan Nabi pun kita nak tiru? Sebab apa? Dalam Al-Quran ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang yang sombong, cara jalannya si disukai Allah. Maksudnya orang nangga pun ingga, kata kita nak. Surah Al-Isra ayat 37.
2: Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula.
1: Janganlah kamu berjalan dalam keadaan menyombongkan diri. Sesungguhnya kamu tidak dapat menembus bumi dan tidak juga kamu akan sampai setinggi gunung. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adanya pun tertib berjalan. Dalam berjalan tadi mestilah dalam keadaan yang tegas, dalam keadaan yang iboh kedak rompuan mono laki nah, tergele-gele kata orang. Jadi jalan kita pun jalan walaupun dalam tawaduk, merendah diri, tapi ada ketegasannya. Jangan ada menunjukkan tanda-tanda orang yang sombong. Kemudian dalam berjalan pun ada ingat Allah. Macam ni, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Ya adalah apa yang diberitahu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kunna, kami dulu, maksudnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kami, idza sa'adna, apabila kami berjalan menaiki kawasan yang berbukit, kabbarna, kami akan bertakbir. Jadi sunnah tuan-tuan, mun kita berjalan ataupun kereta kita, tosikal kita naik berbukit ada naik sikit, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa idza nazalna, dan apabila kami menuruni bukit, kawasan yang turun, maka kami akan sabbahna, bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksudnya apa? Apa-apa keadaan kita, kita banyak ingat Allah. Dalam berjalan pun kadang-kadang mun kita si pandai nyaga mata, ada melihat perkara-perkara yang tidak elok, ataupun kita si nangga aurat orang, tetapi kita kadang-kadang syaitan untuk nyuruh kita melihat dengan pandangan yang sinis. Jadi sebabnya kini tu minta maaf lah. Mungkin pada waktu tu saya nak sama-sama kita berkongsi. Jangan kita nangga contohnya mun orang yang tadi naknya make motosikal dalam keadaan uzur apa semua, dia ambil kita gambar angkah kita Facebook. Jangan. Sebenarnya sih bagus. Ya aib ya. Bayangkan mun anaknya nangga, keluarganya nangga, bapaknya, coba nangga. Jadi hati yo. Kita niat nak supaya orang tu ada perasaan empathy, tapi ia adalah aib. Ujiannya dalam keadaan susah, motosikalnya si bagus ke apa tadi nak, ataupun yang mbak anaknya tu dalam lebur laut semua, orang pun nangai ngenalah aku motosikal tu, jadi si bagus macamnya. Tuan-tuan, si perlulah kita nak ngambil gambar macamnya ataupun video ya, untuk kita menjaga aib hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mun kita mau nolong, boleh kita suruhnya berhenti sekejap, beri duit si perlu kita nak expose, supaya mengelakkan daripada riak, supaya kita mengelak daripada mengaibkan orang. Jadi mudah-mudahan kita meniru sunnah Nabi tadi dalam berjalan, sama ada kita naik kenderaan kah ataupun mun kita berjalan kaki tadi, ikutlah jalan kaki yang ditunjukkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat tadi. Mun naik bukit, kita bertakbir. Turun bukit, kawasan yang menurun, kita bertasbih. Jadi sentiasa dalam apa-apa condition cara kita, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Selamat FM Bersama Hati Sejiwa. Okey, kita dah pun berada di jam yang ketiga sudah. Dah pun 47 minit petang. Sebelum kita mulakan di jam tu, kita nak ikuti keadaan cuaca di seluruh negeri bersama rakan kita dari Met Malaysia. Kita ada Fazmi di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita teruskan dengan info cuaca untuk petang ini, Fazmi. Silakan.
2: Okay, Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua pendengar SFM. Disambarkan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini diramalkan hari Rebu untuk kesemua bahagian negeri Sarawak. Dengan bahagian selatan masih lagi terkesan dengan jarak ketapakan di bawah 1 km. Okay, bagi petang ini juga, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Seriaman, Betung, Sarikir, Sibu dan juga Bintulu. Manakala hujan di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Kapit pada waktu malam hingga awal pagi. Untuk kedalaman laut di Perang Sarawak, laut berombak mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup di antara 20 ke 30 km sejam. Okey, bertiup dari arah barat untuk perairan Sarawak Utara dan barat laut untuk perairan Sarawak Barat. Buat masa ini terdapat satu amaran ketapakan rendah yang dijangka berlaku untuk bahagian Sarawak Barat dan juga Sarawak Utara sehingga Sabtu 5 September 2026. Manakala suhu untuk petang ini adalah di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Okay, sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih Fazmi. Selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, info cuaca Remen Malaysia. Dan di jam tu juga antara lain kita ada refleksi diri dan juga go head

0: memang lagu klasik ni memang saya minat.
1: So FM Sehati Sejua menerusi ritma muzik retro terbaik. Okay, untuk yang menghantar ucapan, buat dah masa tu nak jenguk komen daripada pendengar-pendengar kita, sahabat-sahabat kita di Sound FM di Facebook. Dari Roslina Francis tu 2 jam yang lepas, harap masih kekal bersama mendengar sampai saat tu, sampai pukul 6 gelap untuk terus layan lagu-lagu retro. Ucapan untuk semua sahabat request lagu

berjahit walaupun si bapa sihat, tapi mumpuk-mumpuk aja antanya. Rosnani Anwar minta lagu Shima. Kita juga ada Nick Monk hantar komen pada petang tu untuk semua otak-otak sahabat-sahabat peminat Rock On. Kita juga ada Noraini Amrin. Cuaca macam biasa DJ, dengan idea je pakai hiburan waktu juga bu. Masna Loso menghantar ucapan madah cuaca di Batu 11 panas dan berjerebu. Selamat petang juga untuk Syarifah Nifah Syed Akil. Cuaca masih jerebu juga, semuanya madah jerebu. Salam retro retro untuk semua. Kita juga ada komen daripada Noliana Kuang. Cuaca semakin teruk untuk DJ. Santai di rumah je, jaga kesihatan semua. Seterusnya Amran Saili nak dengar lagu Naluri Cinta. Hamidah Mordia terus layan ritma untuk semua pendengar dan teman-teman di Facebook Sarawak FM. Okey, hantar komen, kelak kita sambung lagi. Kita nak terus berhibur dengan lagu tu. Dan Ku Intan, Karang di Lautan Sepi. Selepas ia ikuti refleksi diri, terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Pada hari ini saya nak berkongsi mengenai sahabat beracun. Oi, nang ada sahabat beracun. Bukan saja apa racun rumput. Sama juga. Nah, jika ramai kan pejabat anda bersifat energetik, kadang-kadang memiliki pemikiran yang positif, ia bukanlah satu masalah, malah ia adalah satu anugerah. Betul sih. Tapi akan sekejap kita tahu jenis orang yang negatif, yang bersikap toksik, tak tahulah masalahnya. Jadi anda mendapati seorang itu sering mengugut, kerana selalu komplain, sikit-sikitnya komplain, tu si betul, dia si betul pada setiap masa. Jadi gini, kita nak mula orang macam tu. Tu kita panggil apa? Orang yang dalam kategori toxic. Jadi macam ni, kita nak menangani golongan beracun tu. Pertama sekali, kalau boleh lah, kita kenal pasti dulu ciri yang menjadikan anda tu sebagai mangsa ataupun sasaran mereka. Kenapa kadang-kadang orang macam tu hanya target dengan kita? Barangkali nombor satu, kita tu suka melayannya. Bila kita tu suka melayannya, ya apalagi memanglah kita akan jadi mangsa kan. Jadi lebih baiklah untuk kita tahu menyampaikannya cemnya, kalau boleh kita jangan gila rapat orang sedemikian. Sebab kadang-kadang kita turun kerja, kita happy, kita ada mood tertinggi. Bila jumpa orang macam tu, ke laut mood kita. Betul sih? Bukan salah apa, tapi oleh kerana mereka berada dalam kita pun kelompok environment kita, persekitaran kita. Yang keduanya ialah, kita tu kadang-kadang kita pasal percaya dengan diri tempun. Kita tu mesti percayakan pasaan dan naluri diri tempun. Kita rasa benda yang siap bagus, pandai-pandailah kita untuk menilai benda yang dengan diimpun. Jangan sepenyungguhnya sampai dah terlambat dan sebagainya. Yang ketiganya lah, mun saya lah, mun berjumpa dengan orang macam tu, saya akan tetapkan sempadan, border saya dengannya. Saya akan tahu di sini yang boleh kelakar dengan saya, di sini yang si boleh. Munnya terlalu toksik, lari saja. Si terus lari lah. Bagaimana aku ada kerja lho, pergilah lari. Jangan kita melayan lagi lah. So kita mesti mau jaga kita pun mahuah juga, tapi jangan sampai kita tu bersikap terlalu kasar ataupun biadab dengan orang. Ya pun salah juga, tapi harusnya memboleh kita tu bersifat tegas dan kita tetap dengan pendirian kita. Kadang-kadang ada juga yang suka melihat kita tu tersungkur. Mungkin kita tu ada masalah, rindu hati dan orang kan, atau jenis sifat-sifat orang yang toksik lah. Di depannya yang muji kita, di belakangnya kau di bawangnya. Okey, tu lah kita panggil apa, budaya menjual sate. Lepas dicucuk terus dibakar. Si cukup dibakar, dikipasnya lagi. Jadi kepada semua, sama-samalah kita hindari kita daripada suasana toksik agar kita dapat bekerja dengan selesa dan aman. Bekerja bukan hanya tentang pejabat yang kondusif, cantik ataupun hebat, akan tetapi suasana sekeliling yang memberi semangat dan mampu bekerjasama untuk kebaikan organisasi. Sekian dari saya, assalamualaikum dan salam amazing Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

Read My Music Retro Terbaik. Okay, Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Sebelum ini ada pun bersama ikuti Refleksi Diri yang disediakan oleh penerbitnya Jai. Dan sikit-sikit akan kita siarkan kelak Go Ahead Sarawak pada pukul 4.45 minit petang. Okay, terima kasih yang terus kekal bersama dengan sampai saat tu. Kita nak sambung lagi untuk komen yang dihantar. Masih lagi nak bacakan komen Dok Jamil lepas. Belum lambat lagi sebab kita lagi ada sejam lebih lagi untuk bersama. Seterusnya kita ada Sarina Boeing. Semak konti, sejuk lah juga DJ. Kami orang tu kepanasan. Sebabnya dalam bangunan, jadi tak orang makin kipas, makin ikon, sejuk juga lah. Elak aktiviti di luar. Masna Arni, salam rikmah untuk semua sahabat. Tetap setia duduk di rumah. Mesti ada keperluan keluar. Jerebu je. Biar-biar. Selamat petang untuk semua. Kita juga ada Hajrah B. Juga komen pasal jerebu. Zara Haji Cik minta lagu DJ Dave. Kita ada James Pengiran minta lagu Cinta Benar Cinta Atomic Power. Lagi Marsa Saleh Tok Geng yang minta lagu, minta lagu Rindu Bayangan Carefree. Adira Berhan layan jat lagu pada petang tu. Selamat petang juga untuk Suhaila Abdullah. Selamat petang Mus. Selamat berehat. Apa nama tu? Semoga sihat-sihat, dimudahkan segala urusan. Ya, indah. Mak Usu untuk petang tu minta lagu Salim. Rugayah Merikan khas untuk semua pendengar. Selamat bersiaran. Mariam Loso, selamat petang. Kami layan jat lagu pada petang tu. Panas di Tanjung Harapan. Putri Balkis, selamat petang. Kami hari tu operasi di Kampung Kut, memadam kebakaran bersama anggota bomba PBS Pulau Bruit, PBS Daro, APM dan Rela. Hati-hati madam kebakaran ya. Okey, terima kasih. Selamat tugas juga untuk Putri Balkis. Madu Kemenyan nak dengar lagu Finalist Lah Cinta. Okey, kita habiskanlah. Dayang Hanim juga menghantar ucapan. Serta Raziah Ayu minta lagu Kazam. Kami minta lagu tu, kalau kami akan siar beberapa lagu lah yang cun dengan playlist juga pada petang tu. Harap tak orang terhibur. Kita juga ada Sariah Jidia, semoga dipermudahkan urusan. Dan yang terkini kita ada Tikumpun lah, lagu Reality dan Fantasi. Mungkin main siap apa nak ke Tikumpun juga lah. Okey, apapun, terima kasih kepada yang terus kekal bersama mendengar di Sound FM. Kita nak terus berhibur. Dengarkan UKIS, kau satu-satunya.

0: Okay, atik lagu Kelly Clarkson dengan Because of You. Sebelumnya kita ada UK Scout, satu-satunya yang terus kekal bersama mendengar sampai saat tu untuk impunan lagu-lagu retro terbaik di Sound FM. Mungkin ada juga yang dah mula balik dari tempat kerja pada pukul 4.30. Ada yang balik pukul 5, pukul 6 ataupun yang bekerja di rumah. Apapun masa yang kita lalui, masa yang kita bekerja kah ataupun tamat tugas kah, kita masing-masing tahu macam ni nak menjaga ataupun menguruskan masa kita. Okey, info semasa, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal sudah menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik ataupun DNA setakat semalam. Wakil Solidarity Malaysia Family Harap Dalam Harapan MASF Dr. R. Manivana berkata, beliau antara waris yang sudah berbuat demikian bersama dengan 4 lagi ahli keluarganya bagi membantu proses padanan identiti mangsa. Kementerian Luar pada Ahad lalu memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan yang bersesuaian. Sebelum ini, rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal susulan banjir kilat dahsyat serta tanah runtuh di daerah Rasuah, Nepal pada 26 Ogos lalu. Agensi Anadolu melaporkan angka korban akibat bencana itu meningkat kepada 1,220 orang, manakala sebanyak 4,762 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Okey, itu antara info semasa perkembangan terkini untuk kita bawakan. Banyak lagi yang akan menyusul nanti, juga info perkembangan-perkembangan luar negara yang akan kita bawakan di jam yang keempat, jam yang terakhir nanti. Okey, jom untuk berikutnya kita sama-sama ikuti Go Head Sarawak.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Selepas memulakan aksi di tempat lawan dalam beberapa perlawanan, Kuching City FC bakal menjejakkan kaki ke Stadium Tahar Arifin sebagai gelanggang utama pada 8 September ini. Dan bulan September juga dilihat sangat padat buat The Cats apabila dijadualkan mengharungi 5 perlawanan dalam 3 kejohanan termasuk penampilan sulung di pentas Liga Juara-Juara AFC 2. Daripada 5 aksi itu, Kuching City FC akan beraksi 3 kali di tempat lawan dan 2 kali di laman sendiri dengan 4 perlawanan berlangsung dalam tempoh hanya 12 hari. Kempen September dimulakan dengan aksi pertama pusingan 16 Piala FA menentang Kelantan Red Warrior. Kuching City kemudian berkunjung ke Stadium Likas menentang Sabah FC dalam saingan Liga Super pada 5 September sebelum kembali ke laman sendiri untuk aksi kedua Piala FA menentang Kelantan Red Warrior FC pada 8 September. Kuching City FC seterusnya akan menerima kunjungan Melaka FC pada 12 September sebelum mengakhiri jadual bulan September dengan kunjungan ke Kemboja menentang Phnom Penh Crown FC dalam aksi kumpulan HACL 2 pada 17 September. Perlawanan di Kemboja itu bakal menjadi antara detik penting buat Kuching City selepas kelab berkenaan mencipta sejarah dengan membuat penampilan di pentas Kelab Asia. Jadual 5 aksi dalam tempoh 17 hari itu bakal menguji kemampuan skuad kendali dan Aidil Syahrin Saha khususnya dari segi kecergasan, pengurusan pemain dan persediaan menghadapi saingan domestik serta antarabangsa. Bagi The Cats, September bukan sekadar bulan dengan jadual padat, malah menjadi fasa penting untuk memburu kejayaan dalam Piala FA dan Liga Super selain mencipta impak dalam penampilan sulung di ACL 2. Baik itu perkongsian untuk Go Head Sarawak. Salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4:45 petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

Uji Rashid, ku ingin selalu di sampingmu. Lagu-lagu retro di Sarawak FM mesti ritma 2 sampai 6 petang setiap hari. Okey, pada pukul 5 petang ikuti berita nasional dan juga kita ada hari ini dalam sejarah. Selepasnya juga kita ada Biz on Air, kita juga ada sketsa rumah kayu tepi jeraya serta iklan jawatan kosong pada pukul 5.30 kelak. Dan di jam yang terakhir kelak, kami akan kongsikan perkembangan-perkembangan luar negara berisi kisah luar negara, isu global untuk perkongsian kita sebagai info di jam yang terakhir. Jadi terus kekal bersama mendengar sebelum kita ikuti berita istimewa untuk anda. Kita terus berhibur. Kita ada lagu Hatan, yang nak dengar lagu Hatan. Dan mungkin ada juga yang lama dah sedengar lagu Seventeen tu, Selalu Mengalah. Hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90% hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana, dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Seems Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Alam Shah, ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Angin tumbuh melata, tempat teduhan si burung terkukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

0: for this?
1: Let's find out.
2: Layar 12:30 malam hingga 6 pagi.
3: Selamat pagi Sarawak. 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ekspresi
2: 10 pagi hingga 12.
5: Ritma 2 hingga 6 petang.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatras 9 malam hingga 12:30 malam.
6: Semuanya yang terbaik untuk anda di

0: Read My Music Retro Terbaik. Okey, kembali kita bersama di jam yang terakhir, jam yang keempat. Hampir 5.17 minit petang. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar, menjadikan Sound FM sebagai pilihan tadi di tempat kerja. Kini untuk mendengar dalam kenderaan yang lebih ya, hati-hati. Cuaca panas, ada jerebu lagi, jadi pandangan kita agak kabur. Ada jaraknya, jadi sentiasa berwaspada selalu. Okey, dah selamat sampai ke rumah kah? Untuk beristirahat, selamat istirahat. Dan di jam tu kita akan kongsikan info perkembangan-perkembangan di seluruh dunia. Namun sebelumnya, jom kita ikuti seterusnya Biz on Air.
1: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz on Air pukul 5.15 minit petang. Biz on Air di Sarawak FM. Biz on Air.
2: Sebanyak 66 perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyertai pameran di laman HPM KUSKOP at Maha 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Penyertaan itu turut mencatat sejarah apabila Maha 2026 menjadi penyertaan sulung KUSKOP dalam penganjuran pameran berkenaan menerusi sebuah pavilion khas yang mengetengahkan produk serta hasil keluaran usahawan PMKS. Menterinya, Steven Sim Chee Kiong berkata, penyertaan berkenaan memberi peluang kepada usahawan tempatan khususnya dalam sektor agro dan pertanian perkenalkan produk mereka kepada pengunjung selain memperluas pasaran. Menurutnya, laman HBM KUSKOP setakat ini merekodkan kehadiran lebih 15,000 pengunjung sepanjang beberapa hari penganjuran Maha 2026.
1: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz on Air pukul 5.15 minit petang. Biz on Air di Sarawak FM. Biz on Air.
3: Bila petang-petang macam tu nak?
4: Ya, macam
5: bunyi bunyi
3: bunyi kelam bunyi.
5: Kali bila
3: petang rasanya untuk masih asyik berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang yang tersayang.
6: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk mengingatkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
7: Ialah Rhythm Music Retro terbaik.
0: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga
8: Saya Iwan Haji Dasri sebagai Abang Karim. Sepanjang minggu tu dengar saya dalam Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
9: Apa cerita sidaknya?
10: Sidak ni
9: ai
10: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
9: Kayu. Jangan lupa
11: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
8: Tapi setakat tu si je aku tu ada apa-apa lah.
10: Alhamdulillah lah.
8: Melagik batuk kan, semar ya kan, ada lah. Tapi biasa je lah, rasa aku macam si ada apa-apa je. Semuanya mata aku tu je lah. Aku tak aku pandai kat madah.
10: Asal ngengat pula bang?
8: Hanya rengat kah? Ataupunnya nang gatal biasa kena debu kah? Si je aku tahu ni ada kena mengenak dengan jerebu tu. Tapi yalah cik, bila di luar nak kali nanggar datang kabu-kabu saya ya, kali nyuruh mata terberaik kali lah.
10: Masih baik lah, aku dulu belajar tinggi-tinggi dari doktor dapat aku ngecek mata kita lah. Tak boleh buat lah.
9: Eh kelak, jangan sampai mata mirah ha?
8: Ya lain lagi nak.
10: Ya apa, pitan kah?
9: Mata mirah, mata mirah, mata pitan ya, ada tumbuh
10: lah.
9: Mata putih kita yang mirah.
8: Mata pitan dengan mata mirah pun saya tahu.
9: Tahu lah.
10: Nak kotan jerebu. Kan aku dari tadi mati mata.
9: Oh, pitan dia berat asa mata.
10: Bukan dekat aku dari tadi mati mata Bang Man lah. Aku pitan bah. Pitan lain. Pitan dia berjangkit.
8: Pitan dia berjangkit.
9: Eh, bukan pitan nampak nedit tu kah?
10: Ya lah, teh ya. Aku bingung Bang Man. Aku tadi mati mata.
12: Untuk sobri.
10: Alhamdulillah, ada mata je kau. Bang Karim, macam tu je lah. Macam apa nak dipadah kita tu teh?
4: Senang cerita, rehat dah kita Abang Karim. Macam aku kereta lah. Belum aku turun ke kebun nun, mana katalah nanas di kebun
9: ya.
4: Nun ada makan kerak kah, tupe kah. Eh, mana katalahnya sia?
9: Padu.
10: Eh, nakah ugi kau pa?
4: Eh, tandahnya lah sia.
10: Eh, sayang ba nanas kau ya. Mundah cun masak kah, sayang pa. Eh, sayang pa. Duit ya pa, duit.
4: Apa duit nak disayang? Ya. Dengar dulu, apa nak disayang? Toklah dinamakan dugaan, cobaan untuk orang yang bersabar macam aku. Weh dah jalah. Kesihatan tu si dapat dicari dengar ho. Badan tu bukan nak dipakai esok aja. Badan tu nak dipakai lama.
8: Macam macam satu tamparan, satu sedaran. Bila aku nanya nak dipadah oleh Japar tu, ada benar je ada benar dekat Datuk Nau. Bukannya kita tu no sembarang bah sekurang-kurangnya kesihatan mau dijaga aja benar katanya bukan kita nak hidup nah tu isop aja
10: oh
8: lusa aja mau umur panjang lah nak
10: mau japa tu dan keluar ayatnya tajam
8: ya rasa aja lah
4: si seda aku si nyindir kita ya tu sebelah kita
10: jangan dah
4: Magarim Sobri ya
10: dah pada
4: si ada aku mention kita tebang seda kita jangan lalu terasa bang.
8: Si juga terasa tapi ya lah tek bila umur dah masuk kata orang isyak ya. Kata tu bang. Kadang-kadang sikit-sikit dah perkataan dia keluar
10: cepat.
8: Boleh boleh terasa bang. Si juga rasa tersindir gila tapi
9: macam tu nya mungkin kita rasa kita okey ah bang Karim ah. Tak dua yang gede bah. Cuaca kita tu okey. Buka aja gerai kita orang. Mungkin tak rasa cuaca kita tok tek macam si berapa bagus udaranya. Kita duduk di rumah aja. Gialanya no.
10: Bukanya aku mau ugi.
9: Kau nak si mau ugi.
10: Nah, Abang Karim bilang kan saya nak murid RM2 kah?
9: Iyalah. Saya dugu kau teh.
5: Nak nama kita tu
9: Sobri.
5: Diam di kampung tu kita tu saling nak ambil berat antara satu sama lain. Macam mana kita ada juga diajar aku mari Abang Karim. Abang Karim semuanya pandai-pandai.
9: Alhamdulillah.
8: Cikgu tu ngajar di sekolah. Dan murid membuka jalan. Sebenarnya buka jalan dengan anak-anak kita. Tapi di rumah lah kita mantaunya lagi. Jadi terima kasih lah cikgu berjuang untuk anak-anak kita nak.
5: Alhamdulillah sama-sama Abang Karim.
8: Sebab kata aku tadi lah selalulah kita orang singgah beli air anak. Si sempat kita nak berkelakar. Si sempat nak berloyang. Kadang kita
10: tu baru bertemu
8: di tepi raya. Kadang kita siapat langkah kereta lama gila di tepi raya. Orang lalu lalangnya. Jadi bukan apalah mensik muka kedai air ke Datuk terdah aku dengan sidak nak apa nama sidak nak berjual mio tu jual lah tebu tu lah. Denya tu berjual benda-benda ya pakai denya cari nafkah kata orang suap nasi lah. Jadi iyalah tujuannya aku tak ngambil dengan denya pakai nulung denya mungkin ada orang ambil denya siapalah dengan denya berjual benda-benda ya nak denya ngambil daripada kebun ya murid dengan aku pakai aku berjual jadi aku mayar denya nak ke Datuk bah bikin mun bulan puasa tedah nak nama man bukan bukan diri
5: bukan
8: nama lain nak nama man tu je nyalah selalu nak ngembak nyio dengan aku bukan yang banyak ni pun nyio di belakang rumahnya
4: supplier kita
8: kira supplier lah nya tu baguslah sekurang-kurangnya ada aja pakai belajarnya
9: tapi nak mun dipikir apa dia cerita Abang Karim ya teh si sangka jua lah ha. Ada juga orang lain bergantung dengan kedai jualannya apa. Macam nembiak pulang sekolah kita nanya bilang kafa kasih dak ya sukanya singgah di kedai ya.
8: Tidak
9: semua air nyo ya pio apa. Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni.
0: Kita kayu tepi jeraya.
9: Kayu.
13: Jangan lupa
11: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Di Kuching, Water di Palace 9 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan air minuman di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Co-Premium 9 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan sulaman di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pasir Jaya Development 9 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Lundu Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Planet Amore Restaurant Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Cafe 101 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Wawasan Barat Teguh 9 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. JNR Maju Construction 9 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang bata dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Hock Seng Li Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Hock Seng Li Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 75 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Sunrise Plastic Industry 9 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syabas Saga Sarawak 9 Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM2,200 sebulan. Di Serian, U-Log Breeding Farm 9 Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. U-Log Layer Farm 9 Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pengeluaran telur ayam di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, Hock Seng Li Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Betong. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Q Chiong Ting Construction 9 Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jumbo Grocer Sibu 9 Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. JNR Maju Construction 9 Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Syabas Saga Sarawak 9 Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai tukang bata dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM2,200 sebulan. Syabas Saga Builder Sarawak 9 Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Syabas Saga Development 9 Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM2,200 sebulan. Seri Pelita Restoran Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tien Soon Construction Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Cebu. Gaji RM65.40 hingga RM70 sehari. Di Mukah Turus, Borneo, Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.40 sehari. Di Bintulu, pembinaan CTT Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM65.50 sehari. New Global Development Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 80 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Jaya Bumi Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Shin Yang Building Products Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai perunding teknikal dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat berkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian berkeso iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama berkeso.
2: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

Okey, ikuti perkembangan-perkembangan terutamanya dalam negeri melalui berita Sarawak FM tepat jam 6 petang bersama Azaz Azmi dan Ruangan Simfoni. Selepas itu akan menemani anda. Untuk itu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM Lunduk 88.9 MHz.
2: Ya, terima kasih kepada kita terus hati sejiwa di Swipen pada waktu itu. Assalamualaikum, selamat petang bersama dengan Rail Genetor Mercy Symphony Bangun Sejiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam kelak hari Khamis 3 September 2026 bersama dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kekal selamat, jaga diri dan keluarga kita dalam situasi jerebu pada masa itu di Sarawak setakat itu. Semua lokasi bacaan indeks pencemaran udara IPU sedang yang berada pada paras baik maupun sederhana setakat itu dengan tiga kawasan mencatatkan IPU berbahaya setakat pukul 4 petang tadi. Dan tertinggi di Lubuk Hantu mencatatkan bacaan 466 IPU, sangat berbahaya lah. Jadi sama-sama kita doakan semoga situasi jangan butuh pulihlah hendaknya dalam masa terdekat tu. Baik, Mesti Simponi Bangun Pusat Jiwa insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi zon-zon di Sarawak pada petang tu. Dan kepada kita yang mendengar Sarawak FM pada waktu tu, boleh juga singgah di laman Facebook Sarawak FM untuk sama-sama stream secara langsung pertemuan kita pada hari tu. Mesti Simponi Bangun Pusat Jiwa boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan ucapan dan salam. Jadi terus kekal bersama di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Hafiz Sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi kita Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagai sasa muncul untuk Bukit Manang, Lom Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.24 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda terus ada lawas pada pukul 6.27 menit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.30 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.33 menit petang. Zon 4 Igan Oya Balingnya Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.38 menit petang. Zon 5 Tajam Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintango dan Rajang pada pukul 6.40 menit petang. Zon 6 Kabang Lingga Sui Aman Engkelili Lubang Antu Betong Sepauh Pusa Seratok Roban dan Debak pada pukul 6.40 menit petang. Zon 7 Semerahan Semenjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.42 menit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.45 menit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasdaq kama yasdaul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
4: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: #sehatisejiwa

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word, tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir, jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian, hashtag penyiaran jakit.
2: Simfoni.
3: Ya, Simfoni Mahabah Musa Jiwa bersama dengan kita dari 6 tahun sampailah ke pukul 9 malam pada hari itu. Terima kasih kepada kita terus hati sejiwa di Sok FM. Pada masa itu, insyaAllah semuanya dipermudahkan urusan kita dan hebahan bersama The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://crc2026. Baik, seterusnya melalui Simfoni pada petang tu, insyaAllah sekejap je lagi sama-sama kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran di Surah FM sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.45 minit petang tu kelak. Dan insyaAllah dapat 7 malam pula kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi teruskan bersama Mesir Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Tidak akan sempurna iman seseorang.

0: Simfoni Mahabbah Memusik Jiwa.
1: Berikut kita ikuti bacaan Surah Ibrahim ayat 24 hingga 33 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Yahya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani bainas samawati wal ardh. Yang bermaksud, ucapan Subhanallah memenuhi neraca mizan di akhirat kelak, dan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah akan memenuhi di antara langit dan juga bumi.
1: Sebagai manusia, sebenarnya kita mempunyai perjalanan yang sangat panjang menuju ke alam yang hakiki, ke alam yang kekal abadi, iaitu hari kiamat. Sedangkan di dunia ini tempat kita merantasi perjalanan untuk diuji sama ada hati kita berpaling atau tidak daripada mengingati Allah. Maka ketahuilah, di akhirat sana kita akan ditimbangkan segala amal oleh Allah di atas dua neraca. Maka neraca itu untuk diberatinya juga dengan mengingati Allah, satu daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan, dua kalimat yang ringan pada lidahnya menyebut tetapi berat di akhirat kelak di atas timbangan. Apakah kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Memang ringan pada lidah tapi malas pada hati kita

0: lapar.
1: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
2: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
3: Selamat Hari Kebangsaan!
4: Simfoni, mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kibarkan jalur gemilang.

0: di Sarawak FM.
1: Frekuensi Sarawak FM, Bau 88.9 MHz.
2: Okay, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di Sobat pada waktu itu. Alhamdulillah kita terus bersama pada jam kedua Simponi Mahbah Musik Jiwa Meski Malam 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dah kita insyaAllah semuanya baik-baik aja dalam apa juga yang kita pula pada masa itu. Dan hebahan untuk dikongsikan bersama dengan kita, The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026. Okey, situasi jerebu di Sarawak kita kemas kini daripada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB. Setakat pukul 6 petang tadi, dua kawasan pada tahap berbahaya, Serian 370, Lundu 305, manakala Lubuk Hantu di Paras sangat berbahaya, yang mencatatkan bacaan 469, hanya 31 mata lagi nak mencecah ke paras IPU 500. Manakala 8 lokasi berada pada tahap bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu Kuching 285, Samarahan 271, Seaman 282, Serikir 214, Tebedu 244, Kenawit 210 dan Betong 203. Sementara lokasi-lokasi lain di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, Limbang, Lawas dan Mario berada pada paras IPU tidak sihat. Jadi ya, situasi jerebu khususnya kita di Sarawak tu, kekal selamatlah, jaga kesihatan diri dan keluarga kita sepanjang jerebu yang melanda di negara kita pada masa tu. Dan mesti simponi insyaAllah pada jam tu akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam, seperti biasa kita boleh ikuti rancangan terbitan Azlina Ramli, Lantunan Wahyu, hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah Menusik Jiwa.
2: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagai sasa muncul untuk Bukit Manang, Ramai, Lempa Kitengah, Lempa Kiasa, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.34 minit malam. Zon 1 Limban Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 7.38 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Meri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.40 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pada pukul 7.43 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kedawit Kapitan Song pada pukul 7.47 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darau Seri Keju Lau Bintango dan Wajam pada pukul 7.49 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Suyaman Galili Lubang Antum Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.49 minit malam. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.52 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan maksudnya waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.55 minit malam.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
1: Yang berbahagia Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian #penyiaranjakit. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Kaki untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
1: Hashtag Sehati Sejiwa.
2: Lantunan Wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat yang ketujuh yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: العيد. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia menunggu bahagia dahulu, barulah mahu bersyukur. Sedangkan Al-Quran mengajarkan kita jalan yang terbaik. Bersyukurlah, nescaya bahagia akan tumbuh dalam hati. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah di bibir, tetapi cara memandang hidup dengan mata hati yang sedar bahawa terlalu banyak nikmat Allah yang masih tinggal bersama kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kira-kira bermaksud, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Orang yang bersyukur akan melihat apa yang masih ada, bukan hanya menangisi apa yang belum dimiliki. Dia mensyukuri udara yang dihirup, mata yang masih dapat melihat, keluarga yang masih bersama, kesempatan untuk sujud, dan pintu taubat yang masih terbuka luas. Bahkan ketika diuji pun, dia tetap mencari sebab untuk bersyukur, kerana dia yakin ujian itu sendiri mungkin sedang membersihkan dosanya, meninggikan darjatnya, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Marilah kita mendidik hati untuk tidak menjadi hamba kepada rungutan. Latihlah lidah untuk sentiasa memuji Allah, dan latih anggota untuk menggunakan nikmat pada jalan yang diredai oleh Allah. Mudah-mudahan hidup yang sederhana menjadi kaya dengan keberkatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat yang kecil dan nikmat yang besar. Tambahkanlah kepada kami nikmat iman, nikmat ketenangan, nikmat keluarga, dan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putih.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersua lagi kita dalam Sirah Pilihan. Kita melihat perilaku cara berjalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sunan Abi Daud, hadis bernombor 4863, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah memberitahu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annahu yatawakka'u. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan, dikhabarkan, maksudnya dilihat oleh para sahabat, idza masya, apabila baginda berjalan maka condong ke hadapan. Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, kenapa kita tu sampai berjalan Nabi pun kita nak tiru? Sebab apa? Dalam Al-Quran ada larangan daripada Allah SWT. Ada orang-orang yang sombong, cara jalannya si disukai Allah. Maksudnya orang nangga pun ingga, kata kita nak. Surah Al-Isra ayat 37.
4: Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula.
3: Janganlah kamu berjalan dalam keadaan menyombongkan diri. Sesungguhnya kamu tidak dapat menembus bumi dan tidak juga kamu akan sampai setinggi gunung. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adanya pun tertib berjalan. Dalam berjalan tadi mestilah dalam keadaan yang tegas, dalam keadaan yang iboh kedak rompuan monolaki nah, tergele-gele kata orang. Jadi jalan kita pun jalan walaupun dalam tawaduk merendah diri, tapi ada ketegasannya. Jangan ada menunjukkan tanda-tanda orang yang sombong. Kemudian dalam berjalan pun ada ingat Allah. Macam ni, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Ya, adalah apa yang diberitahu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kunna, kami dulu, maksudnya bersama dengan Nabi SAW, Nabi mengajar kami, idza sa'adna, apabila kami berjalan menaiki kawasan yang berbukit, kabbarna, kami akan bertakbir. Jadi sunnah tuan-tuan, mun kita berjalan ataupun kereta kita, tosikal kita naik berbukit, ada naik sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza nazalna, dan apabila kami menuruni bukit, kawasan yang turun, maka kami akan sabbahna, bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksudnya apa? Apa-apa keadaan kita, kita banyak ingat Allah. Dalam berjalan pun kadang-kadang mun kita si pandai nyaga mata, ada melihat perkara-perkara yang tidak elok, ataupun kita si nangga aurat orang, tetapi kita kadang-kadang syaitan untuk nyuruh kita melihat dengan pandangan yang sinis. Jadi sebabnya kini tu minta maaf lah, mungkin pada waktu tu saya nak sama-sama kita berkongsi. Jangan kita nangga contohnya mun orangnya tadi nak nyamake motosikal dalam keadaan uzur apa semua, dia ambil kita gambar angkah kita Facebook. Jangan, sebenarnya sih bagus, ya aib ya. Bayangkan mun anaknya nangga, keluarganya nangga, bapaknya, coba nangga jadi hati. Kita niat nak supaya orang tu ada perasaan empathy, tapi ya adalah aib. Ujiannya dalam keadaan susah, motosikalnya si bagus ke apa tadi nak, ataupun yang mbak anaknya tak dalam lebur laut semua, orang pun nanggai ngenalah aku motosikal tu, jadi si bagus macamnya. Tuan-tuan, si perlulah kita nak ngambil gambar macamnya ataupun video ya, untuk kita menjaga aib hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mun kita mau nolong, boleh kita suruhnya berhenti sekejap, beri duit si perlu kita nak expose, supaya mengelakkan daripada riak, supaya kita mengelak daripada mengaibkan orang. Jadi mudah-mudahan kita meniru sunnah Nabi tadi dalam berjalan, sama ada kita naik kenderaan kah ataupun mun kita berjalan kaki tadi, ikutlah jalan kaki yang ditunjukkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat tadi. Mun naik bukit, kita bertakbir. Turun bukit, kawasan yang menurun, kita bertasbih. Jadi sentiasa dalam apa-apa condition cara kita, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Mari berlanjut, layari https://csam.my/crc2026. Okey, situasi jerebu dan cuaca panas yang kita hadapi, kita tahu now, terus ambil langkah berjaga-jagalah, elakkan aktiviti fizikal kita di luar nun, dalam keadaan kualiti udara yang sangat tidak sihat dan berbahaya tu. Sedapatlah, kita nak mula aktiviti riadah seperti biasa, bersenam di luar. Jadi boleh juga ganti aktiviti fizikal tu di tempat tertutup lah, sementara untuk kekal cegas dan cerdas. Semoga kesihatan kita semua pada tahap terbaik lah hendaknya. Jadi susulan dengan situasi jerebu dan cuaca panas kering tu, bermula hari tu sampai 5 September pula, operasi pembedahan awan di Sarawak akan dilaksanakan. Dan operasi pembedahan awan yang menyasarkan kawasan empangan utama dan tadahan air di Sarawak akan dilaksanakan bermula pada hari itu sampai Sabtu pula. Jadi Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Sugar Ambas juga, yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, madah wasitu bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang menggalakkan. Jadi antara yang terlibat dalam operasi itu melibatkan agensi pengurusan bencana negara NADMA, Jawatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Jadi insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan untuk operasi pembedahan awan di Sarawak tu. Di beberapa hari dah si hujan dah, ada setengah-setengah tempat dah yang saya dah menerima hujan setakat tahun, insyaAllah adalah hujan turun dalam masa yang terdekat tu. Baik, kepada sahabat-sahabat Sobat FM, terima kasih kepada menyapa kita di live FB pada malam tu. InsyaAllah komen dan ucapan salam daripada kita akan kami kongsikan sekejap lagi. Jadi terus bersama di Sobat FM, stesen sehati sejiwa kita.

Ya, alhamdulillah, terus bersama kita pada jam ketiga Simfoni Pembangun Musik Jiwa pada malam itu. InsyaAllah, berjuang usan kita pada masa itu dipermudahkan semuanya dan hebat hantu untuk dikongsikan bersama dengan kita, The Six International Cyber Resilient

0: nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kami Iman.
2: Kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM,
2: sehati sejiwa.
3: Ya, 8.33 minit malam. Selamat malam dan terima kasih kepada kita yang terus dengar dan stream Sarawak FM pada malam tu mesti simfoni Mama Musik Jiwa. Dan si dinafikan naik merupakan keperluan asas kepada kita masyarakat. Jadi dinasihatkan lah dalam keadaan cuaca panas dan kering pada masa itu agar terus menggunakan air secara berhemah. Dan dalam perkembangan lain juga, penghadaran bekalan air kepada penduduk yang terjejas di Sarawak kini itu disasarkan dalam tempoh 12 jam selepas aduan diterima. Jadi itu mesti kenyataan media oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas Madah sasaran tu bagi memastikan tindakan pantas dapat diambil lah, khususnya ketika cuaca panas dan kering yang kita hadapi kena tu. Jadi pusat pemantauan turut diwujudkan untuk memantau aduan serta penghantaran bekalan air di seluruh negeri dapat disegerakan. Jadi tambahnya isu kelewatan penghantaran bekalan air yang sebelum itu mengambil masa antara 3 hingga 4 hari selepas permohonan di Pulau Perlu ditangani segera. InsyaAllah untuk aduan kita diterima secepat yang mungkin untuk dilaksanakan, insyaAllah. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di Facebook Sarawak FM. Ada kesempatan dah pada masa itu untuk dikongsikan komen dan ucapan daripada sidaknya, antara yang terawal Rashidah Edy. Waalaikumsalam. Rashidah Edy berkongsikan juga secara kata bersama dengan kita, perbaiki kelemahan, pertingkat keinsafan, perkukuh keimanan dan perhebatkan ketakwaan. Alhamdulillah, nak dengar lagu Silaturahim, insyaAllah. Lepas tu daripada Samudra bersama dengan kita untuk Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam tu. Dan daripada Safiyah Ramli, waalaikumsalam. Salam 21 Rabiul Awal 1448, cerah cuaca di Bandar Miri pada petang tadi. Si berapa penjerbu macam mana? Jadi ya, seperti yang dihantar oleh Safiyah Ramli, alhamdulillah. Dan salam senja menuju maghrib dan sama menangkan salat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Asalnya bacaan Yasin, itulah pun kita bukti sebelum salat fardu isyak seperti tadi. Dan terima kasih Safiyah Ramli dan Haji Rambi juga. Waalaikumsalam. Jadi salam simfoni Mabang Ustaz Jiwa dan salam maghrib isyak kepada muslimin dan muslimat di sini. Ya Tuhan, semoga amalan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Norini Amrin, salam simfoni juga untuk kita. Terima kasih menyapa kita di situ. Daripada Sarifah Hanifah Said Akil, waalaikumsalam. Selamat menaikkan salat fardu maghrib dan isyak daripada Sarifah Hanifah Said Akil dengan ucapannya, semoga dipermudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sarifah Hanifah Said Akil. Dan daripada Sarinah binti Boeing, waalaikumsalam. Nyampe salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat juga pada malam tu. Nek Mok juga ada bersama kita. Salam maghrib daripada Nek Mok dan isyak pada malam tu. Waalaikumsalam Nek Mok. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi kami kongsikan daripada Mas Nahani, terima kasih menyapa kita. Waalaikumsalam Mas Nahani. Salam isyak dan maghrib kepada semua sahabat Sarawak FM di sini yang berada. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa, terima kasih lah memuliakan live FB kita pada malam tu. Dan teruskan bersama Mesti Simfoni Mama Mesti Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Sarawak FM.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, segulai sejarah.

0: Lagu-ku untukmu.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ya, kita terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa, Musik Simponi Bahawa Musik Jiwa pada malam tu. Jadi semarakan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dengan mengibarkan jalur gemilang. Walau di sini juga kita berada dan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada hari Rabu 16 September 2026 di Borneo Convention Center Kuching, BCCK, dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan program tu susulan dengan keadaan bencana pulau yang masih kita alami pada waktu itu akan dilaksanakan di dalam bangunan pada sebelah malam, dan semua acara luar bangunan akan dibatalkan berikutan keadaan bencana pulau. InsyaAllah dipermudahkan sambutan untuk Hari Malaysia 2026 bertempat di BCCK Kuching, Sarawak pada hari Rabu 16 September 2026 pula. Dan Simponi Mahabang Musik Jiwa insyaAllah sampai pukul 9 malam pula, insyaAllah selepas saya terus saya bersama dengan DJ Asap untuk Agatra Muzik Tanpa Batasan dari 6 malam dari 9 malam sampai 12 tengah malam kelak. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live FB pada malam tu. Jadi kita sambung balik antara komen-komen yang diterima khususnya daripada Suhaila Abdullah. Waalaikumsalam Suhaila Abdullah. Jadi salam Simponi Mahabang Musik Jiwa untuk semua daripada Suhaila Abdullah. Terima kasih Suhaila Abdullah. Abran Saili juga menyapa kita di situ. Terima kasih menyapa kita. Salam kepada kawan semua selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isya daripada Abran Saili. Dan Ahmad Safi'i juga, waalaikumsalam. Jadi selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimat di sini yang berada. Semoga diterima semua amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ahmad Safi'i. Matih juga turut menyapa kita. Waalaikumsalam Matih. Nurliana Kuang, waalaikumsalam. Nurliana Kuang. Ramli Lee juga, Mas Naloso, selain Madu Kemenyan, Marsa Saleh, Osman, Biah-Biah, Sejeli-Sejeli, Dayang Hanim juga turut menyapa kita. Sima Odeng, ya antara sahabat-sahabat kita yang menyapa. Terima kasih penyapa kita di Live MP untuk pertemuan kita pada hari itu. InsyaAllah kita bersua lagi lah untuk pertemuan yang akan datang. Mesti semua di Mahabang Mesti Jiwa di Sarawak Bentuk, dan terus kekal Sehati Sejiwa di Sarawak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seli dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seli dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

0: Baik, lagu daripada Yovi dan Nuno sebenarnya. Lagu Menjaga Hati, tapi dinyanyikan semula oleh Fajana. Kacak lah lagu tu. Jadi bila kita kongsikan antara perkongsian-perkongsian selepas tu, jadi itu adalah lagu-lagu yang Ashraf susun khas dulu di playlist. Jadi untuk jam yang kedua kelak, kita kongsikanlah lagu-lagu kita orang. Ashraf akan kongsikanlah, Ashraf akan angkah lagu-lagu kita orang dalam sistem Ashraf untuk malam tu, dalam playlist lah, dalam playlist Ashraf malam tu pada jam yang kedua kelak, right? Baik, Jerebu, masih lagi kita tu di Landa Jerebu. Kita dapat tenaga di luar yang masih lagi buka bus. Bukan embun. Bukan kita orang tadi berada di Korea musim sejuk apa semua si. Dah. Itu adalah Jerebu. Serian catat bacaan IPO tinggi dengan 408. Itu adalah yang dikemas kini setakat pukul 8 malam untuk tadi. Okey. Ha, jadi IPO serian pada kategori bahaya iaitu 408. Manakala 3 lagi kawasan mencatat bacaan IPO kategori sangat tidak sihat ialah di Kuching 275, Lepasia Semerahan 263 dan Sri Aman 269. 7 lagi kawasan merekodkan kualiti udara pada kategori tidak sihat di bawah IPO 200. Hanya Miri aja mencatatkan IPO pada tahap sederhana bawah 100. Maksudnya tadi, okay, kita nanggah. Okay, Serian tadi 408, Kuching 275, Semerahan 263, Sri Aman 269, Serikir 196, Sibu 173, Bintulu 163, Mukah 170, Kapit 151, Semelaju 162, Limbang 152 dan Miri 99. Miri itu yang merekodkan bacaan sederhana iaitu 99, maksudnya warna hijau. Jadi masih masih okey lah. Jadi kita mau macam apa, macam dah Miri tu hanya dah start slow, dah kita kira sederhana. Tapi sederhal, okey, kita ikut aja. Kita doa supaya bacaan IPO kita tu cepatlah turun esok hari, lusa, minggu depan, bulan sikit-sikit. Jangan sampai hujung-hujung tahun, hujung-hujung tahun habis cerita kita tu. Okey, doa aja lah. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya itu berkaitan dengan program Derma Darah di Star Mega Mall pada Ahad tu kelak. Tu di Sibu, komuniti Madani Datuk Robert Lau Ho Chiu menjemput orang ramai untuk menderma darah pada Ahad tu. Kempen dengan kerjasama Bank Darah Hospital Sibu dan Star Mega Mall akan diadakan di Orange Zone, pusat beli belah berkenaan. Program bermula jam 9.30 pagi hingga 2 petang. Jadi objektif penganjuran kempen adalah sebagai usaha membantu pihak Bank Darah Hospital mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan Hospital Sibu. Untuk maklumat lanjut mengenai aktiviti kempen derma darah tu, orang ramai boleh menghubungi Bank Darah Hospital Sibu di talian 084-343-333 sambungan 2010. Okey, itu untuk program derma darah di Star Mega Mall pada Ahad tu. Masih lama lagi esok hari dah Jumaat, Sabtu dan hari Ahad. Okey, untuk perkongsian kita orang selepas tu Ashraf akan kongsikan lagi perkongsian dan lagu-lagu pilihan ucapan kita pada malam tu. Relax. Lepas tu Ashraf akan kongsikan, kita hiburkan dulu dengan Joe Round dan Zamirul selepas tu mengalah melangkah. Semuanya menerusi Gatra.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Joh Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Joh Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Terbang rendah beredah awan karpet dan mendarat di sebuah lembah subur yang dikelilingi banjaran gunung, membawa kita ke kawasan tanah tinggi yang mendamaikan. Hari ini Nadia mahu membawa anda merasai sendiri keunikan dataran tinggi Barrio, sebuah destinasi terpencil yang digelar sebagai Jantung Borneo. Berada pada ketinggian 3,500 kaki di atas paras laut, Barrio merupakan tanah air tradisi bagi masyarakat etnik Kelabit yang sangat ramah. Cara paling popular untuk ke sini adalah dengan menaiki pesawat kecil jenis Twin Otter dari Miri yang menawarkan pemandangan hutan hujan yang luar biasa dari udara. Destinasi ini amat terkenal di seluruh dunia kerana tanahnya yang subur menghasilkan beras adan yang wangi serta buah nanas Barrio yang sangat manis. Selain keindahan sawah padi yang luas, Barrio turut menyimpan sejarah penting penjelajahan tentera pihak bersekutu semasa Perang Dunia Kedua menerusi Operasi Semut yang kini menjadi sebahagian daripada warisan bersejarah yang dipelihara di sini. Bagi anda yang merancang untuk datang ke sini, saya mengesyorkan aktiviti penginapan di inap desa tradisional masyarakat Kelabit untuk merasai sendiri kehangatan layanan dan gaya hidup komuniti Tanah Tinggi. Luangkan juga masa anda untuk melawat pusat pemprosesan tradisional bagi melihat cara penduduk tempatan menghasilkan garam Gunung Barrio yang kaya dengan mineral semula jadi dari mata air masin. Jangan lupa untuk membawa pakaian tebal kerana suhu pada waktu malam di sini boleh mencecah sehingga 16 darjah Celsius, menjadikannya sangat sejuk dan menyegarkan. Daripada kemanisan buah nanas Tanah Tinggi hingga ke kehangatan secawan kopi di tepi unggun api rumah panjang, Barrio ialah tempat di mana masa seakan-akan berhenti untuk memberikan ketenangan jiwa yang sebenar. Jom kita round ke Barrio. Saya Nadia. Satu lagi.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Lagu daripada Khair Bahar buat jam menghiburkan kita orang pada jam yang kedua. 10.10 minit malam. Selamat bertugas. Selamat bekerja. Baik-baik dalam bekerja. Baik-baik dalam bertugas. Semoga tugasan kita berjalan dengan lancar. Dan selamat beristirahat. Selamat bercuti. Mungkin ada yang off day hari itu. Ataupun mungkin yang ada yang balik kampung. Baik-baik dalam perjalanan. Okey, kita singgah dulu untuk info sukan. Sebelum kita teruskan dengan perkongsian kita orang di Facebook. Jadi, antara pemain favorite Ashraf untuk tahun untuk lah dalam World Cup, mengharapkan pemain untuk tadi berpindah ke The Reds ataupun Liverpool, tetapi akhirnya tadi Manchester City sudah mengambil pemain itu. Ini adalah pemain Chelsea, musnahkan peluang buru kejuaraan. Jadi Chelsea sudah memusnahkan peluang mereka untuk mencabar kejuaraan EPL pada tahun itu selepas tidak ia menjual Enzo Fernandez kepada Manchester City. Manchester City melengkapkan perpindahan sensasi Fernandez bernilai 125 juta pound bersamaan 684 juta ringgit pada hari terakhir jendela perpindahan, sekaligus menjadikan pemain Argentina antara pemain termahal dalam sejarah Liga Perdana Inggeris. Jadi Fernandez menjadi antara pemain paling berpengaruh di Stamford Bridge sejaknya tadi menyertai Chelsea dari Benfica dengan nilai 107 juta pound pada tahun 2023, namun dia menyatakan dengan jelas bahawa awal musim panasnya akan meninggalkan Stamford Bridge dan kita mengharapkannya masuk ke Liverpool, tetapi akhirnya disambar oleh Manchester City. Jadi City yang tadi gagal memenuhi tarikh akhir Chelsea untuk mendapatkan Fernandes dengan harga 120 juta pound, namun terus berunding dengan The Blues sebelum akhirnya mencapai persetujuan hanya beberapa jam aja sebelum jendela perpindahan ditutup. Jadi Fernandes sebelum ini berminat untuk mendapatkan perpindahan impian ke Real Madrid ketika Piala Dunia, namun turut bersetuju menyertai City untuk bermain di bawah kendalian bekas pengendali Chelsea, Enzo Maresca. Jadi pemain berusia 25 tahun itu tidak disenaraikan dalam dua perlawanan pertama Chelsea dalam EPL musim ini dan berpeluang membuat penampilan sulung bersama City ketika menentang Coventry City pada hari Sabtu tu keluar. Jadi kita akan dapat tanggalahnya akan membuat penampilan pertamanya dalam skuad Manchester City pada hari Sabtu. Sama dengan Haaland lah ya, sama dengan sidak Erling Haaland. Erling Haaland si duta apa si duta shampoo kan, rambutnya kan viral nak. Nya antara pemain yang boleh dikatakan viral habislah untuk World Cup tu. Okay, dengan rambutnya tadi, dengan stylenya. Tetapi rambutnya cedah lagi dah disebabkannya dah memotong rambut pendeknya. Okay, jadi ya sempat kita kongsikan untuk malam tu. Chelsea musnahkan peluang buru kejuaraan untuk play favorite tu. Enzo Fernandez tu base. Munya masuk Liverpool, nya dapat menggantikan posisi Firmino dulu. Biasa. Tapi apa boleh buat, nama kita tu, kita tu hanya nangga aja. Kita sebagai peminat bola sepak, kita dapat nangga aja. Dan kita sentiasa minat dengan pasukan favorite kita. Okey, jadi untuk perkongsian kita orang pada jam yang kedua tu, kita ada Ramlili. Salam DJ Ashraf. Mohon putarkan lagu dari Healthy Skelter pakai hiburan pada malam tu. Seterusnya, kita ada perkongsian daripada Abah Wan, Kampung Kranji. Sangka Derita dari Hakim Rusli. Purnama Merindu nyanyian Siti Nurhaliza, Hamidah Mordiah, Zalika Zalaliun, Kemelut di Muara Kasih, Zia Nazin, Doni Lim nak request lagu kumpulan Scorpion. Sadiah Jidiah malam tu nyanyian Datuk Sharifah Aini Seribu Mawar. Nek Mok request lagu Balasan Janji Palsumu dari Leon. Mariam Loso.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Baik, anda yang berada di Sibu kena tu boleh mendengarkan frekuensi 101.5 FM. Dah kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Semestinya lagu daripada kumpulan Spoon, Ringgit Berjuta, Ipa Hafiz, Kekal Bahagia, Marsha Bilan, Tangisan Seorang Pendosa dan Fahmi Rahmat, Esok. Okey, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama di pusat berita radio Kuala Lumpur dan Ashraf akan terus kembali menemani kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Pakai pelutup muka, kekal kurangkan terdedah kepada udara tercemar. Pemakaian pelutup muka semasa berada di luar bangunan ketika jerbu amat penting. Ini terutama bagi individu yang terpaksa berada di luar dan terdedah kepada kualiti udara yang tidak sihat. Mesyuarat Perubatan dan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Malaysia Sarawak Profesor Madya Dr. Nielsen Richard Seling berkata, pelitup muka jenis N95 adalah disarankan berbanding pelitup muka biasa. Jadi pelitup muka berkenaan lebih berkesan menapis zarah halus PM2.5. Jadi katanya dengan mengenakan pelitup muka N95 ini bermaksud kita boleh berada lama di luar ketika jerebu teruk. Jadi langkah terbaik adalah mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar tersebut. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi oleh RTM. Ha, bukan mask biasa ya, bukan pelitup muka biasa. Pelitup muka jenis N95. Baik, saya ingin kongsikan berkaitan dengan ada satu kisah tu sebenarnya. Nya tadi mengalami simptom sakit kepala yang luar biasa. Remaja lelaki maut akibat amoeba pemakan otak. Ha, kadang-kadang kita tu si sedar. Okay, dijangkiti oleh Negleria fowleri, iaitu sejenis amoeba pemakan otak. Lepas itu tadi Moises Ponsi Mendoza mengembuskan nafas terakhir beberapa hari selepas dia dibawa ke hospital akibat mengalami sakit kepala yang sangat teruk. Jadi pada awalnya doktor membenarkan Moises pulang selepas pemeriksaan ringkas, namun keadaannya semakin merosot pada keesokan harinya. Ibunya tadi kemudian membawanya ke Jabatan Kecemasan sebelum doktor mengesahkan dia mengalami jangkitan akibat amoeba tersebut. Negleria fowleri biasanya hidup dalam air tawar yang suam seperti tasik, sungai dan kolam sebelum memasuki tubuh melalui hidung. Lepas ya amoeba itu tadinya boleh menyebabkan jangkitan serius pada otak dengan gejala awal seperti sakit kepala teruk, demam, loya dan muntah, sebelum menjadi lebih parah sehingga menyebabkan leher kaku, sawan dan koma. Penyakit berkenaan berkembang dengan pantas dan kadar kematiannya melebihi 97% walaupun selepas rawatan diberikan. Jadi menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat, hanya 173 kes jangkitan Negleria fowleri direkodkan di negara itu sejak 1937. Jadi pakar bagaimanapun memberi amaran bahawa peningkatan suhu air akibat cuaca yang semakin panas mungkin menyebabkan lebih banyak kes sama berlaku pada masa akan datang. Jadi kematian Moses berlaku hanya beberapa hari selepas seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun di Louisiana meninggal dunia akibat jangkitan amoeba yang sama selepasnya tadi berenang di sebuah tasik. Ha, okay, jadi hati-hati kita orang nak berenang sia situ, berenang sia, berenang situ, nak berendam sia, nak berendam situ. Kita sih tahu. Okey, itu adalah yang ditakut oleh kita. Yang pastinya jaga kebersihan, nak jaga kebersihan. Alright, alami simptom sakit kepala luar biasa, remaja lelaki maut akibat amoeba pemakan otak. Baik, pada jam yang seterusnya kelak, Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. InsyaAllah jam yang terakhir kelak, Ashraf akan kongsikan. Baik, kita akan terus dengan lagu daripada Arad. Selepas tu Arad, macam ni yang sebutnya Langit Tempat Yang Dalam Diam, Mojang Hafiz, Zinakal dan Zami Harith dan Hakim Rusli dan Zamani. Gerimis Derita, semuanya menerusi Gatra.
1: Harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak. Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM18 per kilogram, timun hijau RM6 per kilogram, tomato tanah tinggi RM12 per kilogram, sawi hijau RM10 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram. Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Pharma di www.pharma.gov.my atau melalui media sosial di Pharma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma dengan kerjasama Sarawak FM.

Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Lagu untukmu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

Baik, perkongsian yang terakhir untuk malam tu, aktiviti fizikal yang dilakukan ketika jerbu bukan sahaja menyebabkan kadar penyakit berkaitan pernafasan meningkat, malah mengakibatkan partikel tercemar masuk ke dalam sistem pernafasan kita tu. Pengarah pensyarah perubatan dan pakar perubatan kesihatan Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling berkata, aktiviti fizikal yang perlu dielakkan seperti berjoging, berbasikal, bersukan atau senaman berat. Jadi partikel halus PM2.5 berupaya masuk jauh ke dalam paru-paru dan saluran darah, seterusnya menjejaskan fungsi jantung. Bayi, kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, individu yang mempunyai masalah asma, pesakit paru-paru kronik dan jantung serta mereka yang terdedah kepada kualiti udara tidak sihat merupakan kumpulan yang berisiko tinggi. Jadi sehubungan itu, orang ramai dinasihat menekan langkah penjagaan kesihatan bagi mengurangkan kesan jerbu. Jadi hati-hati guys, lebih-lebih lagi untuk orang yang sudah berusia, macam mak kita, macam bapa kita, macam makcik kita, macam nenek kita. Ya, sangat-sangat bahaya masa tu. Okay, sebab partikel yang tadi, partikel yang akan apa masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi, mau nak keluar masa tu memang perlukan mask. Mask N95, rasanya yang lebih tebal lagi, yang memang sesuai untuk cuaca-cuaca macam tu. Alright, ya jap untuk malam tu. Terima kasih juga kepada perkongsian Kita Wang di Facebook. Untuk info cuaca yang dikeluarkan oleh Jawatan Met Malaysia Sarawak, memang esok hari kebanyakan daerah memang masih lagi kita untuk dilanda jerbu. Jadi kemungkinan ada hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong dan Kapit. Dan sebelah malam, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Kapit, Serikin, Serian dan Sibu. Untuk keadaan angin ataupun keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya 10 hingga 20 km sejam. Suhu esok hari 24 minimum, suhu maksimum 35 darjah Celsius, masih lagi panas. Jadi banyakkan minum air kosong, minum air suam, kurangkan minum minuman manis. Pastikan sentiasa keep minum air sebab kita dapat rasa. Okay, kita keluar sekejap aja, alu rasa tekak, tak rasa kering, badan rasa kering. Okay, ya jak, selamat tugas, selamat beristirahat. InsyaAllah Asrar akan bersama dengan Kita Orang menerusi ekspresi pada hari Sabtu kelak 10 pagi hinggalah pukul 2 petang. Jadi selamat beristirahat, selamat berhujung minggu dengan Kita Orang. Jadi kita akhiri dengan lagu daripada pendengar kita untuk malam tu, Hedwin, Sharifah Aini dan Siti Fairuz. Dan terus on bersama kami di Sarawak FM Radio Sati, sejuk anda. Assalamualaikum dan selamat malam. See ya.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Diri FM
2: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambeh,
3: 98.0 FM di Bandar Lampung.

Assalamualaikum, selamat tengah malam kepada pendengar Sarawak FM. Bertemankan saya Fazri Basri atau lebih mesra dipanggil Faz di Media FM untuk segmen Layan Sarawak FM 12 tengah malam hingga 3 pagi. Selamat bertugas kepada anda yang bekerja di shift malam sambil layan di Sarawak FM dan juga kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini, berhati-hati di jalan raya. Kalau mengantuk, biar rehat dulu seketika untuk menyegarkan kembali mata dan juga badan kita. Semoga pemanduan seterusnya sampai ke destinasi. Ingat orang tersayang yang sentiasa menanti kepulangan kita nanti. Tanpa melengahkan masa, saya Faz akan hiburkan anda selama 3 jam ini di Sarawak FM. Terus layan hingga 3 pagi.

Ya, kembali lagi bertemankan Fasa di segmen layan Mirai FM melalui Sarawak FM hingga 3 pagi. Ya, kepada anda yang masih lagi bertugas juga pada masa ini, jangan lupa kata-kata ucapan selamat malam yang indah sangat berguna untuk dikirimkan kepada orang yang terdekat, seperti orang yang tersayang ataupun sahabat handai anda dan juga orang yang terapat dengan anda. Dengan memberi ucapan selamat tidur ataupun selamat malam kepada orang terdekat juga membuat istirahat mereka lebih menyenangkan. Ha, jom kita lain dulu lagu ini hanya di Sarawak FM.

Dan selamat tengah malam kepada anda. Masih lagi bertemankan Fas sehingga pukul 3 pagi. Layan Media FM di Sarawak FM setiap Jumaat 12.30 malam hingga 3 pagi. Kan, biasa kan tengah-tengah malam macam ni, kita mudah teringat kenangan pada masa lalu. Mungkin pada masa ini anda merindui kawan ataupun sahabat yang lama tak jumpa. Nanti-nanti, tanpa kita sedari, semalam kita jadi kawan kerana kenangan silam. Hari ini kita masih lagi berkawan kerana janji semalam. Esok, kita terus berkawan kerana hari ini kita saling mendoakan. Hari-hari mendatang pula, kita akan terus berkawan kerana esok kita ada azam. Tapi andai esok tiada lagi, kita tetap kawan sebenarnya. Kawan selama-lamanya dalam kenangan. Ingatlah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenanglah sampai bila-bila. Jom kita layan dulu lagu ini hanya di Layan Media FM melalui Sarawak FM.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Layan

Ya, layan Miri FM di Sarawak FM masih lagi bertemankan Fast ketika ini. Yang tak tidur lagi, ha, jom temankan Fast sehinggalah 3 pagi. Ya, nak tanya dulu, Fast nak tanya kepada anda juga. Pernah tak apabila kita dalam kesedihan disebabkan orang yang kita sayang pergi selama-lamanya meninggalkan kita? Mesti ada rakan-rakan atau di sekeliling kita akan memujuk hati kita dengan mengucap kata-kata banyak-banyak bersabar, semoga tabah menghadapi ujian. Ya, sambil kita tersenyum kan, dan juga mengucapkan terima kasih atas ucapan semangat diberi untuk kita. Ha, ya kan? Hati kita reda, tapi biasanya kerinduan itu yang membuat hati kita menitiskan air mata. Apapun, terus semangat. Dan yang pergi itu, kita tetap reda. Manakala kita yang masih hidup ini, nikmatilah kehidupan kita dengan berbuat baik dan biar menjadi ingatan untuk orang lain pula yang masih ada. Kita layan dulu lagu ini, terus layan hingga 3 pagi.

0: without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Anda mengalami masalah seperti di bawah, pikiran Anda kosong dan tidak dapat berpikir secara normal. Anda gelisah, mengalami gangguan tidur dan tiada selera makan. Anda mengalami perubahan mood secara mendadak. Anda rasa putus harapan atau putus asa. Juga anda sering bertingkah laku agresif. Hubungi talian Kasih di talian 15999 atau WhatsApp di talian 019-261-5999. Jangan pendam sorang-sorang. Kongsi bersama dengan talian Kasih. Pesanan prihatin ini dibawakan khas oleh Miri FM.

Ya, masuk jam yang kedua. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi layan Mira FM di Sarawak FM. Bertemankan Fas hingga pukul 3 pagi. Okey. Untuk anda semua, bersabar serta tabah ya. Anda yang bertugas ataupun bekerja di shift malam ini, biasalah mengantuk itu memang sentiasa ada. Yang meninggalkan keluarga di rumah demi untuk mencari sesuap nasi untuk mereka, tak apa. Sabar itu indah. Bersabar itu kekuatan untuk jiwa kita. Anda yang bersabar memang hebat. Bersabar itu membuatkan hati kita kuat. Bersabar itu sangat besar pahalanya. Bersabar itu mengundang hikmah. Walaupun bersabar itu berat sebenarnya. Beruntunglah orang yang sentiasa bersabar. Sesungguhnya ada sesuatu yang begitu indah sebenarnya di sebalik kesabaran itu. Lewat malam begini, suka saya kongsikan apa yang tersirat di fikiran kita dan di jiwa kita kan. Sampai dengan bunyi cengkerik dan juga di kesunyian sayu malam begini. Jom kita layan dulu lagu ini dalam segmen Layan Mira FM melalui Sarawak FM.

0: Adakah anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti mudah marah, mudah meradang, keresahan yang teruk, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian, memikir atau bercakap tentang bunuh diri, masalah tidur yang susah atau mudah tertidur, letih lesu, kerisauan yang berlebihan, perubahan personaliti yang ketara, penyalahgunaan dadah atau alkohol, serta tingkah laku agresif. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti yang demikian, segeralah pergi ke hospital ataupun klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesanan prihatin ini dibawakan oleh Miri FM.
1: Layak Miri FM. Setengah malam hingga 3 pagi.

Ya, semoga anda terhibur dengan lagu yang Fas susun atur untuk anda selama 3 jam nanti dalam segmen Layan Mira FM di Sarawak FM. Kepada yang masih lagi memandu juga pada masa ini, tengah bersiap-siap untuk menghirup udara tengah malam atau melepaskan tekanan ataupun stres, tak apa. Tenangkan hati dulu kan. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Lautan mana yang tidak bergelora kan? Begitu juga kehidupan kita sebenarnya. Tidak pernah sunyi daripada dugaan. Umpama pelangi pelbagai warna, begitulah ujian bagi setiap kehidupan kita. Apapun, sentiasa berfikiran panjang dan jangan sesali apa yang kita alami sekarang. Semoga baik-baik sahaja. Jom kita layan dulu lagu ini terus bersama Fas sehingga pukul 3 pagi.

Ya, layan Miri FM di Sarawak FM bertemankan Faz 12.30 malam hingga 3 pagi ini. Ada lagi yang tak tidur masa ini? Ha, tak apa, Faz akan hiburkan anda bagi yang anda tak dapat tidur lagi pada masa ini. Anda esok ada perkara penting untuk kita lakukan sebenarnya, teruskan dan semoga dipermudahkan segala urusan. Sebenarnya kan, dalam hidup ini, cubalah kita buat biasa saja untuk perkara yang tidak penting. Manakala, bagi perkara yang penting pula, maka kita perlulah buat sesuatu yang luar biasa dan bersungguh-sungguh untuk membuktikan kejayaan terlaksana. Ha, mendalamnya maksud tu kan? Tak apa, kita layan dulu lagu ini hanya di Sarawak FM. Layan untuk malam ini.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Tips menjaga kesihatan minda. Elak bersendirian, kongsi perasaan anda dengan seseorang yang boleh dipercayai. Saling memberi kata-kata positif kepada diri sendiri, ahli keluarga dan rakan-rakan. Juga saling berhubung dan berinteraksi dengan orang tersayang dan rakan-rakan rapat. Selain itu, beribadatlah mengikut kepercayaan masing-masing. Juga amalkan teknik relaksasi. Seterusnya, lakukan aktiviti fizikal di rumah dan makan secara sehat. Sama-sama kita menjaga kesihatan minda, diri sendiri dan orang tersayang.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Masuk jam yang ketiga bertemankan FAS Layan Mirai FM melalui Sarawak FM. Terima kasih masih lagi mendengarkan kami pada masa ini. Ada yang belum tidur lagi ke tu? Ha, tak apa. Boleh temankan FAS pada masa ini sambil anda yang masih lagi bekerja ataupun memandu pada masa ini. Di saat anda merasa sendirian, anda ingin mempunyai seseorang yang dapat menemanimu kan? Di saat anda merasa sedih pula, anda ingin pula mempunyai seseorang yang dapat menghiburkan hati anda. Di saat anda merasa bosan pula, anda ingin mempunyai seseorang yang dapat membuat anda tertawa. Ya, andai seseorang itu tahu sebenarnya, anda tak minta lebih-lebih pun seperti harta yang banyak, teman-teman yang setinggi gunung, serta hidup yang sempurna sangat kan? Cukup hanya sekadar ingin disayangi dengan tulus ikhlas dan juga selalu sentiasa di samping kita. Ada yang jenis macam tu ke? Ha, beruntunglah anda. Jadi, hargailah dan jangan pelekehkan. Okeylah, jom kita lain dulu lagu ini hanya di Layan Mirai FM melalui Sarawak FM bertemankan FAS.

Yang masih lagi berteman konfas segmen layan Miri FM melalui Sarawak FM sehingga jam 3 pagi nanti. Terima kasih terus tune kami di Kuching 88.9 FM dan juga di Miri 88.1 FM dan juga 100.3 FM ataupun melalui RDM Klik secara online. Ya, kepada anda yang baru saja kehilangan orang tersayang dan juga pernah mengalami situasi ditinggalkan dan kehilangan, sebenarnya kan, dari air mata kita, kita belajar untuk senyum. Dari kita sedih pula, kita cuba untuk belajar ketawa. Dari setiap ujian, kita belajar kuat. Dari dugaan yang datang, kita belajar untuk tabah. Apapun yang kita rasakan sebenarnya, kita tahu dan pasti ada hikmah di sebaliknya kan? Mendalam maksud tu kan? Baiklah, kita layan dulu lagu ini hanya di Layan Miri FM, layan 12.30 malam hingga 3 pagi bertemankan Fast.

Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Layan. Mir FM. Teruskan melayani kami di

0: depan.
1: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
2: Sama ada faktor itu datang puncanya dari dalam atau luar, disarankanlah individu tersebut menggunapakai strategi-strategi tertentu untuk menguruskan stres ini. Yang pertama, saya syorkan ya, kalau boleh, coba ikhtiarkan pemikiran alternatif dengan mengubah cara melihat sesuatu situasi dengan lebih baik dan mengamalkan persepsi pemikiran yang positif. Okey, so bila macam contohnya lah, kalau kita diberi satu tanggung jawab kerja, mungkin segelintir ataupun ramai yang lihat beban kerja tu sebagai satu yang menyusahkan. Tapi mungkin tanpa kita sedari, bila diberi tanggung jawab tu, orang atasan tu baru kemungkinan melihat kita seorang yang berkeupayaan, dan itu memberi mungkin kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu berkemungkinan akhirnya diberi ganjaran dalam bentuk yang lumayan bagi beliau. Okay. Yang kedua, cara untuk menguruskan stres ini, saya juga cadangkan untuk kalau boleh, ini satu perkara yang bukan mudah, tercakap senang, tapi bila buat pastinya susah ya. Menerima serta kemudian mengubah tingkah laku dengan bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Seperti kalau bila kita melaksanakan pekerjaannya, kita buat kerja tu, kalau boleh, kenalah hati yang ikhlasnya. Dan kalau kita buat ikhlas tu, senang sikit kita nak selesaikan tugas yang dipertanggungjawabkan tu. Dan kita buat bila ikhlas tu, kena buat dengan teratur dan mengikut keutamaan dalam jadual hidup lah.
1: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau. Layan Media FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

Ya, Pejam Celik, Pejam Celik sudah menghampiri 3 jam menemani anda dari pukul 12.30 malam tadi sehinggalah saat ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani Fas di segmen Layan Miri FM melalui Sarawak FM pada saat ini. Fas akan mengundur diri seketika lagi. Cukuplah sehingga jam 3 pagi ini untuk anda dengan layan perasaan serta kata-kata semangat untuk diri kita juga. InsyaAllah, ada masa kita jumpa lagi di lain masa untuk Layan Miri FM melalui Sarawak FM setiap Jumaat 12.30 malam hingga 3 pagi. Akhir kata dari saya Fas, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Setiap kesedihan pula pasti akan ada kegembiraan. Setiap yang hilang pasti akan ada gantinya. Apapun, layankan saja dengan harapan serta fikiran yang positif. Baiklah, saya Fazri Basri ataupun Faz dari Miri FM mengundur diri dalam segmen Layan di Sarawak FM. Yang itu, Assalamualaikum dan selamat pagi Layan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hidup hari tu sekadar bertahan ataupun teruskan perjuangan? Cuba tanya lagi. Setiap hari kita mesti ada refleksi diri kita. Jadi hari tu, tu soalan yang kami mau tuan-tuan dan perempuan, adik, kakak semua, cuba refleksi diri, tanya soalan tu. Hidup hari tu, hidup yang selepas tu adalah untuk sekadar bertahan ataupun meneruskan perjuangan. Bangun pagi, gosok gigi, turun kerja, hantar anak dan sebagainya. Ulang, ulang, ulang sampai ke tahap balik petang kelak, balik kerja kelelahan. Alu rasa dengan diri pun nak, ya Allah, kepak dan nyawa aku eh. Rasa macam saya dah hidup aja. Rasa saya dah live aja. Si sempat nak beramah mesra dengan kejiranan, saudara mara. Si sempat nak berguru senda dengan adik-beradik. Si sempat nak mana nak jauh daripada mak bapak. Alu si teringat nak telefon dengan mak bapak. Di situ lah oh, adik kakak, siapa yang lagi ada mak bapak, lagi ada keluarga, cuba untuk ambil masa sebaik mungkin. Quality of time. Quality of time kita bersama dengan orang di sekeliling kita. Jangan ngarap telefon aja, berwhatsapp aja, mun dapat makin teleponnya call, video call, biar kita dapat dengar suara, biar kita dapat nangga muka. Jadi kawan kami pernah madah dulu, aku hidup tu eh, tapi rasa si hidup. Hidup kata orang tak nang sekadar nak bernafas saja eh. Bangun pagi, tup tup tup mulai Yahudi. Kak ya petang, tup tup tup mulai Yahudi. Benda yang sama diulang berhari-hari. Belum lagi mu di tempat kerja, kerja si pandai habis. Ha, ya lah luar kami madah dengan kawan kami. Kita tu bekerja gini-gini pun, mun kita tu dah mati, tempat kerja kita akan diambil orang lain. Jadi kelak jangan kerana kita mengejar gila kerja kita, kejaya kita, duit, kemewahan, sampai kita lupa benda yang penting untuk kita membawa pergi akhirat ya. Hubungan kita dengan keluarga patut kita jaga, sebab setidaknya yang kelak akan memanjangkan doa dan pahala untuk kita. Jadi kita punya ibarat macam ikan dalam akuarium bah. Akuarium ya, besar ni pun akuarium ya, nya tetap si akan bebas dari kakak. Berenang-berenang, si Audi di berenangnya. Tetapnya si rasa bebas macam dia berenang di lautan. Sebab ialah macam kita tu sentiasa nanya dengan diri kita, apa yang aku pula dalam life hari tu? Kemudian hari, adakah sekadar untuk aku bertahan ataupun aku nak merasa diri aku sebagai manusia yang hidup di dunia? Apa bekalan yang aku mbak pergi ke akhirat? Sentiasa cuba untuk lakukan, tanya perkara tu dengan diri kita pun. Apa yang aku mula untuk diri aku rasa hidup sebagai manusia? Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
1: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
2: Turn it up.
3: Turn it up.
1: Right here, right now.
4: Menarik dalam iTech hari ini, virus baru telah dicipta dengan bantuan AI.
5: Oh no!
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
1: Turn it up and get ready.
7: You're tuned into iTech.
4: Okay guys, bulan lalu saintis OpenAI mengumumkan model kecerdasan buatan AI mereka boleh digunakan untuk menghasilkan senjata biologi.
5: Oh no!
4: Berhadapan risiko ia disalahgunakan, OpenAI mengatakan model AI telah diubah suai dengan pelbagai halangan mengelakkan senjata dihasilkan. Minggu ini, penyelidik daripada Arc Institute di California melaporkan kejayaan mereka menghasilkan virus baru menggunakan bantuan AI.
5: What?
4: Model AI yang diberi nama Evo telah diarahkan mencipta virus baru berdasarkan beberapa parameter yang diberikan. Beberapa virus telah dijana dan salah satu daripadanya didapati boleh menjangkiti bakteria apabila diuji di dalam makmal dengan ia kemudiannya merebak. Ini bukanlah kali pertama virus baru dicipta oleh manusia. Kemampuan mencipta virus baru oleh saintis sudah lama dilakukan. Tetapi kali ini ia merupakan kali pertama virus dicipta menggunakan sebuah AI. Bagi orang ramai, mereka tidak perlu panik kerana virus yang dicipta hanya direka untuk menjangkiti bakteria dan bukannya manusia. Tiada risiko insiden Raccoon City seperti di Resident Evil menjadi realiti di sini. Apa kata anda berkenaan virus ini? Teruskan bersama dengan iTech untuk berita virus terkini.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, nama Luqman disebut dalam Al-Quran sebanyak 3 kali dalam juzuk 21 dan sekaligus menjadi nama bagi surah yang ke-31. Surah Luqman ini terdiri daripada 34 ayat, 548 perkataan, 2110 huruf dan tergolong dalam surah Makkiyah kecuali bagi ayat 28, 29 dan 30 yang termasuk dalam surah Madaniyah. Ada hadis yang menyatakan kelebihan apabila kita membaca surah Luqman antaranya di dalam tafsir Nurul Quran. Menurut Imam Muhammad Baqir berkata dalam riwayat Abi Ja'far yang bermaksud barang siapa yang membaca surah Luqman pada malam hari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengutus 30 malaikat untuk melindunginya pada malam itu sehingga tiba waktu pagi dari segala gangguan syaitan dan sekutunya. Dan apabila dia membacanya di siang hari, para malaikat akan melindunginya dari syaitan dan sekutunya hinggalah tiba waktu malam. Manakala kelebihan yang diraih apabila membaca surah Luqman ini bersandarkan kepada kitab Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Huda. Dalam riwayat Ibn Ka'ab, sahabat dari Muhammad bin Jubair, ia berkata, barang siapa yang membaca surah Luqman, maka Luqman akan menemuinya di hari kiamat dan ia akan diberi 10 kebaikan sejumlah orang yang melakukan kebaikan serta menjauhi larangan yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan. Justru itu, pendengar sekalian, marilah kita meluangkan masa untuk membaca Al-Quran. Tidak hanya terhad kepada surah Luqman sahaja, akan tetapi peruntukkanlah masa untuk membaca Al-Quran kerana ia akan menjadi penolong kepada kita di hari akhirat kelak. Sebagaimana hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang dikasihi, semoga kita menjadikan Al-Quran sebagai pendamping kita di dunia ini dan sentiasa mengakrabkan diri dengannya serta mewujudkan hubungan intim dengannya. Al-Quran tidak hanya sekadar dibaca, akan tetapi dihidupkan isi kandungannya dengan sentiasa beramal dengan suruhannya. Moga kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang akrab dengan Al-Quran. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersua lagi kita dalam Sirah Pilihan. Kita melihat perilaku cara berjalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sunan Abi Daud, hadis bernombor 4863, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah memberitahu, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annahu yatawakka'u. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan, dikhabarkan, maksudnya dilihat oleh para sahabat, idza masya, apabila baginda berjalan maka condong ke hadapan. Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, kenapa kita tu sampai berjalan Nabi pun kita nak tiru? Sebab apa? Dalam Al-Quran ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang yang sombong, cara jalannya si disukai Allah. Maksudnya orang nangga pun ingga, kata kita nak. Surah Al-Isra ayat 37.
2: Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula.
1: Janganlah kamu berjalan dalam keadaan menyombongkan diri. Sesungguhnya kamu tidak dapat menembus bumi dan tidak juga kamu akan sampai setinggi gunung. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adanya pun tertib berjalan. Dalam berjalan tadi mestilah dalam keadaan yang tegas, dalam keadaan yang iboh kedak rompuan mono laki tergele-gele kata orang. Jadi jalan kita pun jalan walaupun dalam tawaduk, merendah diri, tapi ada ketegasannya. Jangan ada menunjukkan tanda-tanda orang yang sombong. Kemudian dalam berjalan pun ada ingat Allah. Macam ni, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Ya, adalah apa yang diberitahu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kunna, kami dulu, maksudnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kami, idza sa'adna, apabila kami berjalan menaiki kawasan yang berbukit, kabbarna, kami akan bertakbir. Jadi sunnah tuan-tuan, mun kita berjalan ataupun kereta kita, motosikal kita naik berbukit, ada naik sikit, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa idza nazalna, dan apabila kami menuruni bukit, kawasan yang turun, maka kami akan sabahna, bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksudnya apa? Apa-apa keadaan kita, kita banyak ingat Allah. Dalam berjalan pun kadang-kadang pun kita si pandai nyaga mata, ada melihat perkara-perkara yang tidak elok, ataupun kita si nangga aurat orang, tetapi kita kadang-kadang syaitan untuk nyuruh kita melihat dengan pandangan yang sinis. Jadi sebabnya kini tu minta maaf lah, mungkin pada waktu tu saya nak sama-sama kita berkongsi. Jangan kita nangga contohnya mun orangnya tadi naknya make motosikal dalam keadaan uzur apa semua, dia ambil kita gambar angkah kita Facebook. Jangan, sebenarnya si bagus ya, aib ya. Bayangkan mun anaknya nangga, keluarganya nangga, bapaknya coba nangga, jadi hati kita, kita niat nak supaya orang tu ada perasaan empathy, tapi ia adalah aib. Ujiannya dalam keadaan susah, motosikalnya si bagus ke apa tadi nak, ataupun yang mbak anaknya tu dalam lebur laut semua, orang pun nanggai, nalah aku motosikal tu jadi si bagus macamnya. Tuan-tuan, si perlulah, si perlulah kita nak ngambil gambar macamnya ataupun video ya, untuk kita menjaga aib hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mun kita mau nolong, boleh kita suruhnya berhenti sekejap, beri duit si perlu kita nak expose, supaya mengelakkan daripada riak, supaya kita mengelak daripada mengaibkan orang. Jadi mudah-mudahan kita meniru sunnah Nabi tadi dalam berjalan, sama ada kita naik kenderaan kah ataupun mun kita berjalan kaki tadi, ikutlah jalan kaki yang ditunjukkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat tadi. Mun naik bukit kita bertakbir, turun bukit kawasan yang menurun kita bertasbih. Jadi sentiasa dalam apa-apa condition cara kita, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Sarawak FM. Sehati sejiwa. di Sarawak FM.

Seterusnya, kita sama-sama mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Encik Nurdin bin Putih.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Pantulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Taha ayat 2 hingga 3 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يخشى صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada orang yang mencintai Al-Quran, tetapi pada masa yang sama merasa dirinya terlalu jauh, terlalu lemah, atau terlalu berdosa untuk kembali kepada Al-Quran. Ada juga yang merasa agama ini terlalu berat, terlalu banyak tuntutan, lalu hati menjadi letih sebelum sempat menikmati manisnya hidayah. Pada saat itu, surah Taha datang memujuk jiwa kita dengan sangat lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 2 dan 3 yang kira-kira bermaksud, "Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Apabila kita membaca Al-Quran, kita sebenarnya sedang mendengar Allah berbicara kepada jiwa kita. Setiap ayat membawa cahaya. Ada ayat yang menenangkan, ada ayat yang menegur, dan ada ayat yang membangkitkan harapan, dan ada ayat yang membuat kita menangis kerana terasa begitu dekat dengan rahmat Allah. Maka jangan tunggu menjadi sempurna untuk kembali kepada Al-Quran. Kembalilah dalam keadaan letih sekalipun, kerana Al-Quran itulah yang akan memulihkan kita sedikit demi sedikit. Mulakan dengan satu halaman, satu ayat, atau satu tadabbur yang penuh ikhlas. Biarkan Al-Quran masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kereta kita, ke dalam rutin harian kita, dan paling penting, ke dalam hati nurani kita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penawar bagi hati kami, cahaya bagi jalan hidup kami, dan teman yang membawa kami kepada rahmat-Mu. Jangan jadikan kami jauh daripada kalam-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.

Menarik tertarik? Jom dengar. So FM, sehati sejiwa.

0: Alright, assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua yang mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Macam biasa, edisi hari Jumaat, hari tu 4 September. Yeah. Yus dan Jai teman kita orang.
1: Dah Jumaat baru kita.
0: Oh, si berasa. Baru minggu ya Jumaat. Jumaat lagi.
1: Dah hari keempat dalam bulan 9.
0: Laju
1: masa.
0: Cepat je kan.
1: Yang ada temu janji hari tu. Sekiralah temu janji dengan doktor kah, temu janji apa dengan sesiapa. Temu janji. Interview kerja.
0: Jangan tuan lupa. Oleh kerana keadaan jerebu tu, tiada lu lupa nak pergi interview apa indah nak.
1: Sekadar untuk mengingatkan kita orang. Betul. Semoga dipermudahkanlah urusan kita orang yang pergi kerja kita.
0: Kadang-kadang kita asyik teringat nak ngecek kad klinik. Kad check up.
1: Lupa.
0: Check awal lah. Takutlah termis ke apakah. Tiba-tiba tu hari Senin tu. Cek awal lah.
1: Sebab bila kita mungkin ada juga teringat dengan sikit tarikh, tapi rupanya dekat. Lain tarikh. Cek lah mau ada yang nak temu janji.
0: Cek awal-awal. Takutlah terlupa ke kita orang pindah. Cek awal-awal.
1: Jangan lupa termesan aja. Jangan lupa pakai pelitup muka. Mungkin kita orang yang ada alahan yang ada asma. Kena jaga kesihatan lah buat bila berada di luar, sebab kita masih lagi dalam keadaan berjerebu kini tu.
0: Tambah-tambah lagi akan kita di Serian. Kini tu kita anggap bacaan IPU hampir 500.
1: 485.
0: Setakat pukul 6
1: yang dikemas kini setakat pukul 6 pagi tu tadi. Betul. Lainnya Yus?
0: Di Kuching kita dapat 280. Jackpot lah.

0: di Cebu 174. Di Kapit 90 lah. Di Mukah tu 169. Di sini lagi tu Bintulu 160, Samalaju 154, di Miri 95, kurang dah Miri ko. ILP Miri 151 dan di Limbang 103. Tapi keadaan di luar macam tebal je kan.
1: Oh, mungkin tak anggar nak. Oh, pagi tadi macam tebal. Oh. Jangan lupa jarabu ya. Apapnya okey lah.
0: Kami pergi bilik depannya, tak dah rasa macam duduk di salji.
1: Ya kan? Apa, dah ada cium bawah sap masuk?
0: Bawah sap masuk.
1: Dan kita harapkan juga lah, semoga operasi pembedahan awan untuk siri ketiga di Sarawak tu yang bermulai Maret tu.
0: Awal Maret.
1: Sampai 5 hari bulan tu kelak, 5 hari bulan 9 lah. Itu adalah bagi menambah paras air empangan dan juga mengurangkan jerebu lah.
0: Betul,
1: kita harap yang ada hasil daripada pembenihan awan tu lah.
0: Betul, dan harapkan ada lah.
1: Mungkin kita nangga no, kawasan sasaran utamanya empangan hidroelektrik Batang Air, Murum dan juga Bakun, serta juga di 13 kawasan tadahan air di 5 bahagian. Semarahan, Sri Aman, Betong, Kapit dan Limbang.
0: Jadi kita harapkan berjaya lah. Okay, mengurangkan. Bab pagi tadi kami turun nang umpama gelap gelita tu.
1: Ya.
0: Nang si nampak lah jarak penglihatan yang pun dah dekat tu. Sebab apa? Bila bangunan bank ya, biasa hari-hari kami lihat bangunan bank ya, turun jak daripada jembatan gantung ya, memang
1: ada nampak.
0: Memang si nampak.
1: Okay.
0: Okay. Tapi bila dekat nampak. Kini tu dah sampai ke tengah-tengah jeraya satok ya, masih juga si nampak.
1: Bangunan tinggi si nampak.
0: Oh, masih juga si nampak. Jadi jarak penglihatan yang memang dah terlalu tebal lah.
1: Mungkin jerebu ya pun dah rendah juga sebenarnya nak.
0: Betul.
1: Jadi kita harapkan apa juga catatan IPU kelak, okay, kita akan kongsikanlah dari masa ke masa.
0: Betul. Kita akan update lah dari semasa ke semasa. Okay, jadi kita nak beribu dulu dan jangan lupa 6.30 pagi kelak macam biasa Aura Pagi, siapa akan bersama kita, sama-sama kita tunggu. Tapi sebelum dia, jom dengarkan Silet Open Up Sonawan Bercanda. Tapi sebelum dia, jom dengarkan Ezra Han dari bawah.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Pura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa kita ada Aura Pagi. Ha, tapi kali itu hari Jumaat, kita nak bersama dengan yang berbagai ustaz, Awang Fakhrul Rizan, Awang Madohi. Tajuknya memanglah jemaat untuk perbanyakkan istighfar.
2: Ya, kita menyapalah ustaz di talian kini itu. Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sihat hari itu.
3: Alhamdulillah sihat. Syukur, kita doa dekat sini.
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Berbidu dah.
2: Sihat hidung kami bugar.
3: Berbidu dah. Okey dah, cerebu pun dah makin suruh
2: dah sikit dah. Oh, upayanya.
1: Tapi masalahnya hidung kami berbidu.
2: Cuma sekian yang tinggi.
1: Berbidu
3: ustaz. Oh.
2: Insya-Allah. Okey dah, walaupun pun untuk perkongsian kita pagi itu ustaz, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam.
1: Perbanyakkan istighfar.
2: Penghulu segala hari. Silakan.
3: Okey, terima kasih Yus dan Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam ruangan Aura Pagi. Pagi tu kita masih dapat membuka mata, masih diberi nafas, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita. Namun bersama perjalanan semalam mungkin ada salah ataupun silap yang kita embak. Tanpa kita sedari ada mungkin yang telah ada juga mungkin telah kita lupakan. Indahnya rahmat Allah setiap hari dia iaitu Allah masih memberi kita ruang untuk kembali dan memperbaiki diri. Dan antara jalan untuk kembali itu ialah dengan memperbanyakkan memohon keampunan kepadanya. Maka perkongsian orang pagi kita pada pagi itu adalah perbanyakkan istighfar. Para pendengar yang dirahmati Allah, istighfar bukan hanya untuk orang yang merasakan dirinya telah melakukan dosa besar. Istighfar adalah amalan orang-orang yang dekat dengan Allah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri seorang nabi yang maksum, yakni terpelihara daripada dosa, tetapi tetap memperbanyakkan istighfar. Baginda bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Riwayat Al-Bukhari. Masya-Allah. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memperbanyakkan istighfar setiap hari, bagaimana pula dengan kita? Kita yang kadang-kadang tersalah kelakar, tersalah pandang, tersalah sangka, ada hati yang mungkin kita pernah kita sakiti, ada amanah yang mungkin kita culas. Sebab itu, jangan tunggu melakukan dosa besar baru kita beristighfar. Jadikan istighfar teman sepanjang perjalanan hidup kita. Mungkin ketika kita memandu, kita baca astaghfirullah. Sebelum nunggu anak pulang sekolah, astaghfirullah. Masa bekerja, syada maulah papa, astaghfirullah. Ketika nak pergi office, pulang daripada pejabat, astaghfirullah. Jangan biarkan lidah kita kosong. Hidupkanlah ia dengan memohon keampunan kepada Allah. Dan ada sesuatu yang sangat indah dengan istighfar tu. Dalam Al-Quran, istighfar bukan sahaja dikaitkan dengan keampunan. Bahkan turut dikaitkan dengan kelapangan dan kurniaan Allah. Nabi Nuh AS berkata kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha pengampun. Nescaya dia akan menurunkan hujan kepada kamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Perhatikan ayat tadi. Allah menghubungkan istighfar dengan turunnya rahmat dan kurniaannya. Namun jangan pula kita memahami istighfar seperti satu formula dunia. Okay, aku istighfar satu sekali, selepas yang akhirat mesti dapat rezeki. Bukan macam ya. Kerana istighfar tu, kerana kita tu adalah hamba yang sangat memerlukan keampunan Allah. Apabila hubungan seorang hamba dengan Allah diperbaiki, kita berharap Allah memperbaiki juga urusan kehidupannya. Sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, ada kalanya kita terlalu sibuk mencari apa yang perlu ditambah dalam kehidupan kita. Kita mau tambah pendapatan, tambah keselesaan, tambah kejayaan, tambah harta. Tapi mungkin sesekali kita perlu bertanya, adakah ada dosa yang perlu dikurangkan? Adakah ada kesalahan yang perlu diampunkan? Adakah hubungan kita dengan Allah yang perlu perbaiki? Sebab itulah istighfar mengajar kita supaya kita sentiasa kembali. Walaupun semalam kita tersilap, terkhilaf, hari itu kita kembali. Walaupun hari itu kita tersilap lagi, kita kembali lagi. Jangan pernah merasa malu kita untuk kembali kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima." Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya, kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, nescaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya-Allah. Sahabat sekalian, sebelum mengakhiri perkausian Aura Pagi pada kali itu, marilah kita membawa satu amalan yang sangat mudah bersama kita sepanjang hari. Perbanyakkan istighfar. Bukan hanya ketika kita ditimpa masalah. Bukan hanya kita melakukan kesalahan besar. Tetapi jadikan astaghfirullah sebagai zikir yang sentiasa membasahi lidah. Karena kita tahu mungkin ada kesalahan kita sudah terlupa, tapi masih memerlukan keampunan Allah. Dan jangan sekali-kali berputus asa dengan dosa-dosa yang telah lalu. Selagi masih ada umur untuk beristighfar, masih ada jalan untuk kembali kepada Allah. Maka jangan tunggu hati jadi senang untuk beristighfar. Beristighfarlah. Karena mudah-mudahan istighfar tu hati kita menemukan ketenangan.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita. InsyaAllah. Dan waktu masa terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa kita nak buka talian Berita Keluarga untuk pagi tu. Dua talian ni, Teh Jai.
2: Ya, dua talian untuk talian khidmat Berita Keluarga. 1-082-245-700. Talian yang kedua 082-245-800.
1: Jadi talian Berita Keluarga kita buka sampai pukul 6.55 pagi. Dan macam biasa, 7 pagi kelak kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Dan untuk maklumat kita orang, saya lagi dah dimaklumkan, talian Berita Keluarga bukan hanya untuk berita kematian lah. Tapi sekiranya cari waris ataupun nak memaklumkan ada ahli keluarga yang sakit tenat, boleh juga hubungi talian yang sama lah. Dan saya ulang lagi, 082-245-700 ataupun 082-245-800.

Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Tapi hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum dia habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih ceria.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak, skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazarudin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi si Alad Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Sarawak FX, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Baiklah, macam biasa, kita nak dengarlah laporan cuaca dari Met Malaysia Sarawak di talian bersama Faizan. Bersama kita untuk pagi itu lah. Oh.
3: Ya, assalamualaikum Faizan.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, silakan dengan laporan ramalan cuaca Faizan.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berikut kuasa hari ini 4 September 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, cuaca berjerebu diramalkan di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca petang hingga senja pula, cuaca masih lagi berjerebu di semua bahagian di negeri Sarawak. Berserta hujan dan ribut petir beberapa tempat di Seri Aman, Betung, Sarike dan Sibu. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 meter sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
2: Terima kasih Faizan. Selamat tugas.
4: Terima kasih.
5: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan

0: di Sarawak Forestry Corporation.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Trendy. Alright, terima kasih untuk kita orang yang masih lagi kekal mendengarkan Suara FM untuk pagi itu. Macam biasa kita ada trending, tapi cerita yang berbeza lah.
1: Iya, dan hari itu kita nak gembak cerita luahan hati petugas dalam dunia F&B.
0: Food and beverage.
1: Makanan dan minuman. Dikatakan staf tu koyak.
0: Kena ni koyak. Seluarnya bisakah?
1: Bukan. Jiwanya koyak.
0: Oh, jiwanya koyak.
1: Sebabnya apa? Berhadapan dengan perangai pelanggan yang cuai. Menjadikan nyatik bertambah kerja lah. Terpaksa ngemuk lantai yang melekit bila pelanggan tu lumpah air. Adakah?
0: Nang sengaja numpah ke apa?
1: Tak tahu. Adakah orang sengaja nak numpah air?
0: Kali juga ni lah tahulah
1: situasinya nak
0: Okey,
1: tu luahan daripada seorang gadis lah. Lagi biak rupa gaya tu. Hanya geram juga lah apabila ada pelanggan yang si berhati-hati. Sehingga menyebabkan minuman tumpah akan atas lantai sekaligus nambah beban kerjanya pada hari kejadian jati.
0: Tu geram gila rupa gaya ni.
1: Serabut katanya nganuk pelanggannya nak pegang air lagi lepas dia pegang telefon, kemudian air ia tumpah. Boleh pula nya minta ganti air ya. Pelanggan tu satu juak Yus. Nya dah numpah air ya. Nya minta ganti.
0: Nya minta ganti. Nya yang numpah bukan staff tadi.
1: Bukan nyempun, salah nyempun.
0: Salah nyempun. Minta ganti.
1: Nya minta ganti.
0: Nak minum peri.
1: Airnya tertumpah sebab kecuaian nyempun menanti juaklah. Nya madah nak serabutnya, nak pegang air lagi, nak pegang teleponnya lagi. Dah tahu embak air. Telepon simpanlah nak.
0: Bukannya salah staf. Salah diri impun.
1: Tapi masalahnya bilanya berkongsi cerita situasinya tu di media sosial, rata-rata bukannya bersendirian aja pekerja tu tadi yang mengalami nasib yang sama. Ramai padahal yang bekerja F&B
0: yang mengalami situasi yang sama
1: dengan pelanggan tidaknya. Ada yang numpah air, ada yang mula salah si minta maaf terus berlalu.
0: Yang tu teh kisah yang numpah tak rumpuan. Yang numpah air diimpun tak rumpuan.
1: Rumpuan dah tu.
0: Macam yang boleh lah menggula main habis di rumah main ngagak dan minta gula kan.
1: Air. Ngagak siapa?
0: Ngagak rumpuannya tu minta gula.
1: Dan numpah air ya? Macam ya.
0: Kan yang mana macam yang tanya numpah air kan yang minta ganti.
1: Jadi kami, nak balas dendam lah.
0: Kami boleh lah. Gula main habis di rumah minta kan.
1: Minta kan ya. Taklah yang berlega-lega hantaran di aplikasi Thread tu untuk perkongsian daripada gadis tu yang menerima macam-macam lah komen daripada sidaknya yang bekerja dalam industri F&B tu.
0: Nak saya cuba asap tu.
1: Lagi bawa-bawa. Jerebu dah masuk dalam hidung.
0: Kali je. Mereka dah rasa macam dah berbidu je dalam hidung tu. Mereka berbidu kali.
1: Bahayanya jerebu. Tapi naga sempat dah kita pergi keluar tu.
0: Sempat. Bila saya nanggar keadaan di luar tu sangat-sangat putih lah. Tebalnya lain macam lah.
1: Memang kita kongsi bacaannya lah.
0: Sebab bila keluar je dari pintu ya tu memang bau asap yang memang tebal. Seolah-olah macam kita berada di tengah-tengah asap tu.
1: Ya ke?
0: Segopolan asap.
1: Asap lah. Alam bunian.
0: Alam bunian. Nasib baik kita masih tembus ke lain tadi, Jai.
1: Nasib baik nemu jalan.
0: Yalah, nasib baik lah. Memang kita konti seorang begitu.
1: Ya, jangan selalu gila pergi keluar.
0: Yalah.
1: Takut salah jalan.
0: Takut salah jalan.
1: Dan kita sambung balik cerita trending kita tak lah. Ada yang sikit lagi dikongsi oleh netizen. Pelanggan tok teknya minta ganti rugi macam macamlah pekerja kedai yang mula salah nak. Patutnya minta maaf. Lepasnya cari tisu kah, bersihkan lah. At least apa kesalahannya ialah kan. Apa dah Yus?
0: Sedar salahnya,
1: ambil tindakan lah dengan kesalahannya.
0: Paling-paling pun nak minta maaf.
1: Minta maaf.
0: Lepas ya lah, minta lah tolong staff ya.
1: Minta maaf, minta tolong. Cik susah ya sebenarnya.
0: Tosik, minta ganti air.
1: Mun ada apa? Mun yang ada orang madah take tisu dalam handbag. Sebab handbag perempuan tu banyak barang dalam ya kan.
0: Yalah, ya bag Doraemon. Selok aja, pergi ke dapur.
1: Saja ada juga barang si pakai lam ya. Entah resit beli barang pun masih lam ya.
0: Nah ya, saya si medo lah. Bek kompuan. Bek kompuan tu nya umpamanya bersambung dengan dapur. Selok aja dapat roti.
1: Kena kita si madah sama dalam peti hai sekali. Okey, ialah ceritanya teh. Oh Allah, dahnya mula salah minta ganti. Mustafa ya pun madah. Oh siapa kami akan ganti?
0: Allah.
1: Kita lap lo eh.
0: Oh, okeylah juak nak. Tok dah lah yang numpah air. Ni lagi minta ganti. Aduh.
1: Ini cerita tok guys.
0: Yalah, yalah. Saya mandah tadi. Mun gula saya habis di rumah. Saya nak agak umpannya. Minta gula. Punya nanya apa hal tak minta gula. Air apa raya kita boleh. Kita numpah air. Kita minta ganti.
1: Boleh macam ni. Boleh katanya. Boleh kata. Boleh. Mungkin kita simak kejadian macam ni. Kita jangan molah dah.
0: Jangan molah. Okey. Jadi ya adalah trending kita untuk pagi tu. Dan macam biasa. 7.45 kelak kita akan kongsikan tajuk utama khabar. Ada sikit aja Tusan Borneo. InsyaAllah kelak kita akan kongsikan. Tapi sebelumnya jom dengarkan Amar Haikal Gila Bang. Tapi sebelumnya jom dengarkan lagu Orang Putih Natalie Imbruglia. Lama saya dengar gitu. Jom dengarkan Ton. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Nyaman kau pergi hidup man. Tok mesti silah, kopi yang jenah.
2: Nah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya, wah.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, di Tusan Borneo, apa yang dimuatkan di muka depan Tusan Borneo untuk pagi itu, itu yang berlaku di Betong lah. Tindakan pantas anggota TDM selamatkan mangsa lemas. Selain itu, apa yang dimuatkan untuk yang berlaku di Marik lah. Operasi pemulihan awan bermula. Bagi tingkat paras air di 3 empangan, 13 kawasan tadahan air, susulan cuaca panas dan kering yang berlarutan. Di Serikin, tentera gagalkan cubaan seludup barangan bernilai lebih RM380,000 di Serikin. Dan selainnya juga apa yang dimuatkan di Berita Kaki, proses persempadanan semula kerusi DUN Sarawak dijangka memerlukan masa. Selainnya juga apa yang dimuatkan di Berita Tempatan Buka Suara 2, jurutera perlu berperanan atasi cabaran perubahan iklim. Berita Tempatan Buka Suara 3, 30% projek berskala besar untuk kontraktor Bumi Putra. Berita Tempatan Buka Suara 4, jenayah siber bukan sekadar isu teknologi penguatkuasaan. Dan kita nak lihat juga apa yang dimuatkan di dalam Utusan Borneo bagi kita. Pandai lekat indah kau.
2: Dia bergolong.
1: Okeylah, antara yang dimuatkan di Kuching, Sarawak bersedia meneroka kerjasama dengan institusi universiti industri di Asia dan Pasifik. Selainnya juga apa dimuatkan di Lubuk Hantu, terabai menua santuni keluarga mendiang Poriki. Di Sibu, PDP wilayah tengah bantu keluarga wanita warga emas. Selainnya juga apa yang dimuatkan, kontraktor kecil sederhana perlu manfaatkan peluang pembangunan dilaksana di Sarawak. 30% projek berskala besar untuk kontraktor Bumi Putra, di mana susulan kejayaan pelaksanaan projek perintis bersama SEB peruntuk 30% kerja kepada kontraktor Bumi Putra kelas Enterprise. Selainnya juga apa dimuatkan, kemajuan pembangunan dasar inklusif antara faktor buka banyak peluang kepada rakyat. Dan seterusnya, di Miri, JPJ Limbang bakal miliki bangunan baru. Di Kuching, 4 atlet Olimpik khas Sarawak akan wakili Malaysia pada pertandingan bowling serantau. Dan sedikit perkongsian untuk ruangan sukan. Bayern pamer kehebatan, bangkit dari ketinggalan untuk benam Osnabrück 4-1 pada aksi pembukaan Piala Jerman. Aubameyang undur diri dari skuad kebangsaan. Selainnya juga, Hamilton buru kejuaraan dunia ke-8. Di muka kelab taekwondo, tunas muka bawa pulang 11 pingat dari Sabah. Selainnya juga apa yang dimuatkan, Wrexham catat kemenangan pertama mereka dalam Liga Kejuaraan musim ini. Sabalenka melangkah ke pusingan ketiga. Bintang tenis Belarus berada dalam laluan merangkul kejuaraan terbuka AS 3 kali. Woods mengaku bersalah mandu secara cuai. Selainnya juga apa yang dimuatkan, Folarin Balagun batalkan perpindahannya di Everton. Ya, antara yang dimuatkan lah untuk ruangan sukan dan apa yang dimuatkan di Utusan Borneo untuk pagi tu. Ya, sedikit perkongsian aja.
2: Sikit je akhbar kita hari tu, guys.
1: Sikit je akhbarnya. Yeah. Bobby besar muka saya lebih.
2: Raja. Sikit je abang. Jadi kemerahannya 20 seorang saja.
1: Aduh, terkejut tangga besar muka. Okeylah. Untuk pagi tu, macam biasa, 8 pagi kelak kita akan dapat ikuti ringkas 8 pagi. Tapi sebelum ni aja, kita nak dengar dulu lah refleksi diri bersama Coach Arif, terbitan di JJI pun. Nya yang edit, nya dah dengar. Kita orang yang belum dengar, jom sama-sama kita dengar refleksi diri bersama Coach Arif.
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Pada hari ini saya nak berkongsi mengenai penjagaan kesihatan. Semoga ia bermanfaat kepada kita semua. Suara saya tu nak dah lain-lain suara saya nak. Jadi tu saya ingat saya pun juga lah. Sihat di tempat kerja adalah satu perkara yang sangat susah untuk dicapai bagi mereka yang bekerja, terutama sekali yang bekerja di dalam pejabat. Pekerjaan yang melibatkan 8 jam duduk depan komputer 5 hari seminggu, memang tu memang kita tight schedule lah. nang pack lah. Jadi situasi kerja seperti ya memang sudah tentu akan menyebabkan pelbagai masalah seperti sakit kepala, disebabkan terlalu lama melihat komputer, obesiti kerana si banyak bergerak. Betul sih. Jadi macam ni kita nak satu cara-caranya untuk kita nak menangani ataupun memperbaiki situasi sedemikian. So saya beri beberapa tip lah. Nombor satu, kemudian boleh. Jauhkan makanan ringan dari tempat duduk. Junk food. Berapa orang kita orang ngaku ah, siapa itu ngaku ah. Siapa kena tu di tempat duduk ofisnya sebelahnya ada kopok. Ada kacang, ada gula batu, ada peyek dan sebagainya. Bila kita ada mau makan macam yang dekat kita, maka apa pula kita? Kita akan makan benda yang lah. Tu nama bila ada stress eating ah. Bila kita dalam keadaan stress, memang mau makan contohlah akan menjadi penawar hati kita. Betul sih. Tak boleh kerana demikian, ia akan menyebabkan bertambahlah kita pun buat badan kita dan sebagainya. Yang keduanya ialah mungkin kita betul-betul lah nak jaga kesihatan kita, minum air secukupnya. Jangan takut minum air. Kalau orang tak takut, kenapa takut minum air? Minum air banyak gila kat kemih. Okey, tapi kita mesti ingat lah, lebih banyak air kita minum, lebih badan kita si takut nyimpan air. Orang yang minum air sikit, badannya tahu ini tu minum si banyaknya akan disimpannya ya dalam badan kita. Jadi lambat laun berat kita akan naik. Jadi jangan takut minum air banyak. Mun dapatlah lebih daripada 6 gelas sehari. Ha, okey. Ikut cara Nabi ya. Minum teguk sikit, berhenti, ada caranya. Yang ketiganya macam nasib biasa nak bersenam. Bersenam. Saya dah malas selalu doktor madah bersenam 20 minit. 3 kali seminggu pun dah cukup. Bukan yang lama ni. Berjalan-jalan dekat luar rumah saya. Jangan je asuk ngepung kita je lah. Okay. So dengan tip yang mudah tadi yang saya beri ialah apa? Jangan makan junk food. Jauhkan daripada tempat duduk. Minum air secukupnya dan senaman untuk penting ya. Semoga kita semua diberi kesihatan yang sebaiknya. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.

0: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang.
1: Bella, ada sikit berita keluarga yang diterima oleh Azrin Kriya lah. Duka cita dimaklumkan bahawa Allah Yarhamah Hajah Jobliah binti Hassan, atau lebih dikenali dengan panggilan Su Yot, telah kembali ke Rahmatullah semalam Khamis 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah pada pukul 4.30 petang di Hospital Umum Sarawak, dan jenazah akan dikebumikan pada hari itu kira-kira jam 9 pagi di tanah perkuburan Raudatul Sakinah, Semariang. Dan berita itu tujukan kepada semua yang mengenali Allah Yang Rahmah, khususnya di Kuching, Miri, Bintulu, Limbang, Brunei, Kuala Lumpur dan di mana juga berada. Dan berita itu tujukan kepada rakan-rakan yang mengenali Allah Yang Rahmah. Ya, satu berita keluarga yang kita terima pada pagi itu. Dan jangan lupa 8 pagi, ringkas 8 pagi.